0: prestasi tersebut.
1: Saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang

0: itu tidak benar.
1: Sementara itu jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
2: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas kerombuk, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
1: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jamaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah gambarannya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode identitas yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program Cek Kesehatan Gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang Cek Kesehatan Gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu. Kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, nah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

0: Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi. Tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.
1: Ayo dengar suara Madiun.
2: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
3: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
4: Oh, sejarahnya.
5: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
4: Emang ada apa ya hari ini?
5: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
6: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
7: Jangan sampai ketinggalan ya.
8: Gigi jane piye ya? Masak klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes tak videone tak upload dan viral. Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 BPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar sahabat Suara Madiun? Berjumpa lagi ya di pagi hari ini, masih di Halo Madiun. Ada kita berdua, ada OO dan
1: Wulan. Iya. Bangun katanya OO.
0: Kaget gak? Enggak juga.
1: Enggak ya.
0: Tapi kita memang seperti itu ya Lan ya.
1: Betul.
0: Jadi bagi kita untuk sahabat yang mungkin pagi hari ini masih apa ya, enak-enakan tidur atau juga mungkin kalau pagi hari ini kerjanya agak siang atau juga mungkin swastaan ya boleh ya. Tapi pasti ini sudah mau jam 8.
1: Betul.
0: Silakan untuk semuanya segera bangun. Sebentar lagi ya, kita teriak dulu ya. 1, 2, 3.
1: Bangun! Kok ngegas banget ya kita?
0: Enggak apa-apa. Jadi untuk smart kita pagi hari ini, baik yang di rumah, di tempat kerjanya atau juga mungkin lagi di kantor.
1: Betul.
0: Selamat pagi aja semuanya. Hari ini hari Selasa, di tanggalnya 12 Mei 2026. Betul. Ya. Jadi untuk semuanya silakan bangun, beraktivitas, jangan malas ya.
1: Iya. Kalau kadang itu kalau pagi tuh emang kayak kelet banget gitu.
0: Kenapa?
1: Ya
0: matanya. Kenapa? Oh, bisa jadi. Ya namanya kelet.
1: Lengket gitu.
0: Ya namanya kelet itu kan tinggal bagaimana kitanya ya.
1: Betul, raup dulu, cuci muka. Betul. Ya. Jangan lupa gosok gigi.
0: Itu harus.
1: Biar enggak sakit gigi.
0: Apa bunganya? Gosok gigi itu bukan masalah giginya sakit enggak, bau mulutnya.

0: gitu loh.
1: Iya, ya tapi ngaruh.
0: Ngaruh juga. Jadi paling tidak enggak semuanya segera bangun, beraktivitas. Betul. Dan kalau Pak Giri ini semuanya aktivitasnya tuh ceria lah ya. Jadi bangun tidur tuh ceria, berdoa dulu ceria, kemudian betul juga nanti menyapa kiri kanannya, suami istri, keluarga yang di rumah. Itu paling tidak jangan marah-marah ya, bangun tidur marah-marah gitu. Aduh, itu nanti semua sehari itu nanti semuanya tidak diberkati. Semuanya penuh nanti dengan marah-marah.
1: Betul.
0: Gitu ya. Apalagi kalau hari ini tadi hari pertama anak kita sekolah ya. Setelah beberapa kali kemarin tuh bukan libur, istilahnya daring ya. Jadi karena di kelas 3-nya mereka ini ada yang namanya ujian. Kemudian di kelas 1-2-nya tuh libur. Mereka tapi juga belajar juga di rumah. Dan hari ini pertama kali masuk lagi. Nanti setelah hari ini masuk, besok masuk, Kamis libur lagi.
1: Oh iya betul.
0: Jumat libur gak sih?
1: Libur dong.
0: Memang
1: Kamis,
0: libur?
1: Kamis, Jumat katanya.
0: Oh, cuti
1: iya,
0: bersama.
1: Cuti bersama.
0: Oh,
1: iya.
0: Berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Jadi kalau sahabat ini punya satu rencana lah ya.
1: Iya.
0: Kalau weekend ini bukan weekend tok ya, ini sudah di apa ya, long weekend ya. Jadi mau ke luar kota.
1: Betul.
0: Mau jalan-jalan kemana boleh ya. Tapi yang penting pasti satu itu, dipersiapkan dulu uangnya.
1: Pinjam OO.
0: Pinjam saya juga mau cari pinjaman. Apalagi kalau kita itu biasanya kita di rumah gitu ya.
1: Gimana,
0: atau enggak dengan teman-teman yang di kantor ini. Ini nanti pas pray dodo kita kemana yuk? Ke Sarangan, ke Ponorogo, atau ke Tawangmangu, atau ke Solo. Semua berembuk sangat-sangat antusias. Pertanyaan cuma satu.
1: Ada uangnya.
0: Nah gak? Itu dia.
1: Kita mah gas-gas aja ya. Oh ya.
0: Kita tenang-tenang aja. Maunya yang penting ada uangnya enggak. Kalau ada misalkan ya apanya UKK udah cair belum? Lembur udah cair belum? Atau mungkin juga gajinya sudah cair belum? Nah, itu baru kita mau kemana-mana.
1: Tapi biasanya kalau yang ngajak ya itu yang traktir.
0: Biasanya paling ngajak traktir es teh.
1: Lumayan.
0: Kan juga gak mahal-mahal banget gitu. Tapi kalau namanya ngajak misalkan ya ini ke luar kota, misalnya jauh-jauh kita ke Solo, kan harus akomodasinya.
1: Betul.
0: Atau naik kereta ya naik kereta. Kalau kita pakai mobil pribadi ya bensinnya.
1: Betul.
0: Nanti kalau mungkin di sana anggap aja, boleh kamu makan tak bayari tapi gak boleh lebih dari 10.000 gitu aja.
1: Makan apa?
0: Ada. Kalau kita di sini kan namanya nasi jotos. Kalau di tempat-tempat lain ada yang di Solo itu nasi kucing. Ada juga nasi kucing ya. Saya dulu suka dengan nasi kucing. Dulu waktu pertama kali saya beli itu harganya Rp250.
1: Ya ampun.
0: Tahun berapa coba itu?
1: Tahun berapa?
0: Banyak banget itu tahunnya. 93.
1: Oh, 93. Wow,
0: jadi berlahir. Saya masih ingat. memang sekarang itu jaraknya jauh jalannya.
1: Betul.
0: Dulu tahun 93 itu harga bensin itu 1 1000. Saya belinya bukan literannya, tapi belinya pakai uang. Jadi misalkan bener beli pakai uang bener, tapi langsung misalkan belinya 1000, 2000, 3000, 10.000. Nah, dulu itu Rp1.000 itu 1,3
1: liter.
0: Ya, jadi Rp1.000 1,3 liter. Nah, kan perbandingannya jauh ya dengan 2026 itu hampir sama. Jadi mungkin kursnya juga sudah mulai apa ya, mulai menurun ya. Jadi kalau kemarin 1000 itu sudah nilainya sekarang itu 10.000. Jadi perbandingannya banyak ya. Jadi itulah di namanya kan perkembangan.
1: Betul.
0: Perputaran uang ya. Jadi kalau kamu utang sama saya, misalkan aja utangnya tahun 2000 ya. Tahun 2000 tuh jangan misalkan utangnya 100.000. Tahun 2026 100.000 juga enggak boleh gitu.
1: 1 juta enggak,
0: dikurskan
1: ya?
0: Itu atau mungkin emas gitu ya? Atau enggak dinilaikan dengan uang emas itu. Kalau emas tuh dulu sekilo segram gitu ya berapa. Nanti tahun ini berapa. Jadi jangan sampai misalkan ya utangnya tahun 2000 100.000, 2000 ini enggak boleh. Gitu.
1: Emang kalau ada pasti kalau pinjam di OO ada bunganya.
0: Bunga enggak. Kalau bunga tuh enggak ada bunganya. Sih, cuman itu dihitungnya per hari gitu ya.
1: Kita bahas ulang utangannya.
0: Ya. Dan itu semua saja ya pagi hari ini sudah persiapan untuk aktivitasnya ya.
1: Betul.
0: Lagi di pasar, tempat kerja atau juga ini lagi di jalan ya. Nah, semuanya semoga pagi hari ini terberkati. Banyak
1: lancar,
0: rezeki yang melimpah untuk Anda semuanya. Dan semuanya dilindungi. Dan harapan dan juga cita-citanya bisa terwujud untuk pagi hari ini ya.
1: Amin.
0: Baik, dan kita akan temani terus pagi hari ini. Masih ada kita berdua di Halo Madiun.

0: Sahabat Suramadion, Edi Wuryanto, anggota Komisi 9 DPR RI, meminta pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus termasuk di Indonesia. Ia meminta penyakit ini jangan dianggap remeh dengan menganggap penyakit tersebut merupakan ancaman jauh dan penyakit langka karena kasusnya banyak di Amerika Selatan. Pernyataan ini disampaikan ketika kasus menyebar di kapal pesiar mewah yang kini meningkatkan perhatian dunia. Peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa ancaman penyakit zoonosis masih nyata dan dapat muncul kapan saja. Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan dalam 3 tahun terakhir, Indonesia mencatat sedikitnya 23 kasus hantavirus jenis Seoul virus dengan manifestasi hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Sebanyak 20 pasien dinyatakan sembuh, sementara 3 lainnya meninggal dunia dengan riwayat penyakit penyerta.
1: Menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, bersama saya Cahyo As. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Ngawi. Reza Desti melaporkan. Dalam peringatan May Day 2026 di Ngawi, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan senilai ratusan juta rupiah kepada ahli waris pekerja sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
2: Peringati May Day 2026 di Ngawi, BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan ratusan juta untuk ahli waris pekerja. Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Ngawi berlangsung meriah sekaligus penuh makna. Dalam momentum ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia sebagai bentuk komitmen perlindungan sosial. Mengusung tema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesehatan pekerja, serta tagline satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur ketenaga kerjaan, mulai dari serikat pekerja, perusahaan pemerintah daerah, hingga instansi terkait pekerja, perbankan, PT Pos, dan Basnas. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Kapolres, hingga jajaran Kepala OPD serta pimpinan perusahaan. Ribuan pekerja dari berbagai perusahaan turut ambil dalam kegiatan yang diawali dengan jalan sehat bersama ini. Tak hanya itu, peringatan May Day juga diramaikan dengan berbagai layanan sosial. Di antaranya ada pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta bazar UMKM yang dimanfaatkan pekerja dan masyarakat umum. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, Sevi Renita Setianingrum, apresiasi sinergi berbagai pihak dalam peringatan May Day di Ngawi. Beliau menegaskan, momentum ini diharapkan menjadi ruang apresiasi bagi pekerja, sekaligus mencerminkan kuatnya kolaborasi seluruh elemen ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Kita beralih ke Radio Suara Pasuruan. Anggun mengabarkan, RSUD Grati Kabupaten Pasuruan resmi meluncurkan layanan vaksin internasional guna mempermudah masyarakat yang membutuhkan vaksinasi untuk perjalanan luar negeri.
3: Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Grati. Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, mengatakan kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global. Dijelaskan Retno, layanan vaksin internasional merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Retno berharap layanan vaksin internasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah, pekerjaan, pendidikan, maupun wisata secara cepat, aman, dan terjamin.
4: Kita harus ingrati untuk meningkatkan mutu layanan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mulai tanggal 21 April kemarin, RSUD Ngawi sudah berizin resmi untuk bisa melaksanakan vaksin internasional. Nah, untuk vaksin internasional itu bukan hanya untuk ibadah umrah atau haji, tapi juga untuk keperluan ke luar negeri, untuk pendidikan, atau untuk pekerjaan, gitu.
3: Jenis vaksin yang tersedia dalam layanan ini meliputi meningitis yang wajib untuk jamaah haji dan umroh, kemudian hepatitis A, B, tifoid, dan influenza. Selain pemberian vaksin, pasien juga mendapatkan edukasi serta screening kesehatan sebelum imunisasi, guna memastikan keamanan dan efektivitas vaksinasi. Untuk memudahkan akses masyarakat, RSUD Grati menurut Retno telah mengatur alur yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian vaksin. Diketahui layanan vaksin internasional dibuka mulai Senin hingga Sabtu, pukul 8 hingga pukul 1 siang. Sedangkan hari Minggu dan tanggal merah tutup. Anggun, Suara Pasuruan.
1: Berikutnya dari Radio Pradia Suara Tuban, Yulia menyampaikan. Masyarakat kini tak perlu lagi berobat keluar kota, RSUD Kiosma Tuban telah menyediakan layanan onkologi untuk penanganan pasien kanker secara lebih lengkap dan lebih dekat.
5: Harapan baru hadir bagi pasien tumor dan kanker di Kabupaten Tuban. Kini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan penanganan kanker. RSUD Dr. Erkusma Tuban mulai membuka layanan klinik bedah onkologi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialis bagi warga. Terkait layanan tersebut, PLT Direktur RSUD Dr. Erkusma Tuban, Heni Purnomowati, mengatakan bahwa klinik bedah onkologi RSUD Dr. Erkusma melayani melayani berbagai kasus, diantaranya tumor atau kanker payudara, tumor tiroid atau gondok, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, kanker kepala dan leher, kanker jaringan lunak, hingga berbagai jenis benjolan lainnya. Selain layanan pemeriksaan dan tindakan bedah, rumah sakit juga menyediakan layanan kemoterapi yang didukung, fasilitas nyaman, aman, serta tenaga medis profesional. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pasien mendapatkan penanganan lebih dini, sebab proses konsultasi pemeriksaan, tindakan medis, hingga terapi lanjutan kini dapat dilakukan di Kabupaten Tuban. Yulia, LPPL Radio Pradesa FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
1: Selanjutnya dari Radio Mahardika Kota Blitar, Kirana Nisa menuturkan, dalam kegiatan panen raya bersama Wali Kota Blitar, para petani di Kelurahan Tanggung mulai mengandalkan penggunaan alat modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
6: Petani di Kelurahan Tanggung, Kota Blitar kini memanfaatkan berbagai alat pertanian modern untuk mempercepat proses tanam hingga panen. Hal ini terlihat saat Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin menghadiri panen raya bersama kelompok tani di area persawahan Kelurahan Tanggung, Sabtu 9 Mei 2026. Muhibin mengatakan para petani telah memanfaatkan bantuan alat pertanian dari Kementan RI dengan baik, salah satunya mesin pemanen padi modern. Penggunaan alat tersebut mampu memangkas waktu panen secara signifikan. Dari yang biasanya membutuhkan waktu hingga 1 minggu untuk lahan 1 hektar, kini dapat diselesaikan hanya dalam 3-4 jam. Mas Ibin menegaskan, pemerintah Kota Blitar akan terus mendorong modernisasi pertanian agar kualitas dan hasil produksi semakin meningkat, meskipun sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan penyusutan lahan.
7: Dan alhamdulillah cepat sekali, jadi panen padi yang biasanya 1 hektar bisa mungkin ya kalau 5 orang, kalau manual bisa selesai seminggu ya. Kalau memakai alat pemanen modern bisa hanya 3 jam, 4 jam ya 1 hektar sudah selesai.
6: Sementara itu, Kepala DKPP Kota Blitar Dewi Masitoh menjelaskan, luas lahan pertanian di Rumpun Tani 4 Kelurahan Tanggung mencapai 35 hektar dengan produktivitas sekitar 8,5 ton gabah per hektar. DKPP berkomitmen mendukung petani melalui penyediaan irigasi, bantuan benih, hingga alat pertanian modern seperti rice transplanter hingga hand tractor. Harapannya, sektor pertanian tetap produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kirana Nisa, Mahardika FM.
1: Kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Kota Madiun mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
8: Harga sapi kurban di Kota Madiun mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tingginya permintaan masyarakat membuat harga ternak sapi di pasaran terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Pemilik peternakan sapi kurban Tapos Kota Madiun, Samsi, mengatakan, harga sapi kurban saat ini rata-rata berada di kisaran Rp23,5 juta hingga Rp24,5 juta per ekor. Kenaikan harga terjadi secara bertahap seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Menurut Samsi, harga sapi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari berat badan, jenis, usia, hingga kondisi kesehatan ternak. Untuk sapi ukuran besar, hingga saat ini bahkan bisa mencapai Rp45 juta hingga Rp80 juta per ekor. Sedangkan sapi ukuran sedang atau pedetan dibanderol mulai belasan juta rupiah. Ia memperkirakan harga sapi masih berpotensi mengalami kenaikan dalam sepekan hingga 10 hari menjelang Idul Adha. Mayoritas pembeli berasal dari kelompok arisan kurban maupun masjid yang mulai mempersiapkan hewan kurban lebih awal. Harga itu sudah termasuk biaya perawatan dan juga pakan hingga hari penyembelihan. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pihak peternakan mendatangkan sapi dari sejumlah daerah seperti Pelawasan, Gorang-Gareng, Ngawi, hingga Nganjuk. Di sisi lain, harga kambing justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya harga kambing berkisar Rp3 juta per ekor, kini turun menjadi sekitar Rp2,5 juta hingga Rp2,7 juta per ekor karena populasi kambing di pasaran meningkat. Samsi menambahkan, berkurangnya populasi sapi di sejumlah daerah juga dipengaruhi dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa waktu lalu. Banyak peternak konvensional memilih beralih memelihara kambing setelah ternaknya terdampak wabah tersebut. Meski permintaan meningkat, pihak peternakan memastikan kondisi kesehatan hewan ternak tetap menjadi prioritas. Pemantauan kesehatan dilakukan rutin dengan berkoordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun.
1: Berikutnya dari Radio Suara Anjuladang, Reni Kristi melaporkan. Peringatan May Day 2026 di Kabupaten Nganjuk berlangsung meriah. Buruh dan masyarakat tumpah ruah mengikuti kegiatan Drag Run Night yang digelar sebagai hiburan masyarakat.
9: Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Nganjuk berlangsung meriah melalui ajang Drag Run Night Piala Bupati 100 Meter yang digelar di kawasan Alun-Alun Nganjuk. Ratusan peserta dari kalangan umum hingga buruh antusias mengikuti lomba lari malam tersebut. Kegiatan dibuka oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dr. Hendrianto mewakili Bupati Nganjuk. Ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh pihak yang terlibat karena kegiatan ini dinilai mampu mempererat kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan masyarakat melalui olahraga. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nganjuk Itsna Sofiani mengatakan jumlah peserta membludak melebihi perkiraan awal. Selain drag run night, rangkaian May Day juga diisi istighosah, tabur bunga di Makam Marsina, malam penganugerahan ketenagakerjaan, jalan santai hingga job fair. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Hendrianto juga menyebut masyarakat bangga atas penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Bahkan, Monumen Marsina direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam waktu dekat. Rangkaian May Day di Nganjuk akan dilanjutkan dengan senam bersama, jalan santai, dan pembagian door prize menarik. Sementara, job fair diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Gresik. Ruzar mengabarkan, Kabupaten Gresik terpilih menjadi tuan rumah musyawarah wilayah Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur tahun 2026 yang diharapkan mampu memperkuat sinergi dunia kesehatan di Jawa Timur.
10: Kabupaten Gresik kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda strategis tingkat provinsi. Kali ini Pemkab Gresik dipercaya menjadi tuan rumah musyawarah wilayah Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur tahun 2026 yang digelar di Hotel Asen Gresik. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fania Mekiani dan dihadiri jajaran pengurus pusat maupun wilayah IDI Jawa Timur. Bupati Fania Mekiani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Gresik sebagai tuan rumah pelaksanaan Muswil IDI Jawa Timur. Ia menilai forum musyawarah telah menunjukkan kuatnya kultur demokrasi di tubuh organisasi profesi kedokteran. Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan kesehatan yang semakin kuat dan merata. Gus Yani menegaskan, pihak Gresik terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, salah satunya melalui program pembiayaan pendidikan dokter spesialis melalui APBD. Program tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan, terutama di kawasan kepulauan seperti Bawean. Saya Ruzar, melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur.
1: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Cahyo As, pamit undur diri. Sampai jumpa.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
11: Ayo dengar Suara Madiun.
12: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
13: Hello, masa sih nggak tahu?
12: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
13: Oh, sejarahnya.
14: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
13: Emang ada apa ya hari ini?
14: Tahukah membuka sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri.

0: 93 BPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita masih bertemu lagi di pagi hari ini. Dan masih ada kita berdua, ada OO dan
1: Wulan.
0: Iya, ada Wulan juga ya. Ini kenapa suara saya ya?
1: Keletak, petak,
0: petak. Sebentar. Nih? Oh ya, baik.
1: Oke, sudah ya.
0: Kita masih di Halo Madiun. Untuk informasi waktu, kita sudah di 8 lebihnya 27 menit ya.
1: Oke.
0: Kita masih punya setengah jam ke depan untuk habiskan program acara kami dan menikmati suasana pagi hari ini dengan lagu-lagu barat dari manca.
1: Banget nih. Tadi lagunya Bon Jovi ya.
0: Always. Ulan suka ya Always.
1: Aduh, suka Paul.
0: Always itu apa? Selalu.
1: Iya, kalau bahasa Indonesia kayak gitu ya. Kan? Tapi selalu ada maknanya gitu.
0: Denganmu gitu ya. Oh, selalu dengan dia.
1: Aduh. Ya, pagi-pagi udah bikin baper. Kenapa? Orang.
0: Enggak juga ya. Untuk yang di jalan juga, kita selamat juga yang di jalan ya. Selamat pagi. Betul. Yang di jalan, semoga hati-hati.
1: Semoga hati-hati. Semoga selamat gitu.
0: Enggak,
1: ya.
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Semoga hati-hati, semoga juga selamat.
1: Okay. Ya.
0: Terus juga yang sudah di hati tidak usah jalan-jalan lagi.
1: Gitu ya. Pokoknya kata-kata andalan.
0: Jadi kadang kalau memang namanya perjalanan lah ya. Kalau kita berbicara masalah perjalanan itu memang harus satu, harus waspada.
1: Betul.
0: Dua, hati-hati. Ketiga, ini yang penting, kita berdoa.
1: Iya.
0: Karena beberapa waktu yang lalu ada satu kejadian di Kota Madiun ya, di Proliman itu ya. Jadi ketika dari arah ini mana ya, arah sini dari
1: pasar
0: terminal
1: dulu
0: lama Sun City itu pagi-pagi sudah ada para ibu-ibu yang di situ ini berhenti. Tidak lama kemudian dari belakang itu ada satu truk yang

0: tanya supirnya tuh ngantuk,
1: yeah,
0: menabrak di situ, mm-hmm, dan akhirnya satunya meninggal dunia, mm-hmm, ya. Jadi yeah, itulah apa ya, boleh dikatakan kita itu yang ada di jalan kadang itu selalu kita memang sudah hati-hati kita di jalan, tapi itu tadi
1: orang lain, ya,
0: orang lain yang menyakitkan, menyebabkan orang lain itu celaka juga.
1: Yeah,
0: nah,
1: yeah,
0: untuk itu ya bagi yang di jalan, yeah, kalau memang ngantuk, kalau memang capek, istirahatlah ya, jangan sampai nanti ada satu kejadian yang tidak kita harapkan.
1: Iya, iya, setuju.
0: Betul. Jadi kadang kita juga mungkin kita sudah sangat hati-hati,
1: betul,
0: kita juga sangat sudah waspada, tapi yeah, orang lain yang kadang bisa mencelakai kita.
1: Betul.
0: Makanya itu untuk selalunya di jalan, di mana pun yeah, Anda berada, harus tetap berdoa ya, pasrah pada Tuhan, minta perlindungan yang sebaik-baiknya dari Tuhan ya. Apalagi kalau namanya pagi hari ini, harus kita aktivitasnya itu harus kita semangat juga lah, berdoa juga
1: ramai
0: semuanya
1: juga ya
0: dengan
1: di
0: cara masing-masing, dan juga untuk semoga dibukakan pintu rezeki melimpah, pintu-pintu maaf,
1: kesehatan juga
0: nah,
1: ya
0: itu dia
1: paling penting. Kalau kita nggak sehat ya nggak bisa cari rezeki, iya kan?
0: Iya. Terus pagi hari ini kalau sudah punya rencana masak ya Lan ya?
1: Oh iya.
0: Masak-masak apa ya, mungkin satu ini masa kesukaan dari keluarga. Masak apa? Masak nasi sekarang. Sekarang nasi apa? Nasi apa sekarang?
1: Nasi tempong.
0: Oh gitu. Nasi tempong sekarang. Sekarang tempong apa? Tempong sapi. Kan gitu ya.
1: Sapi apa?
0: Nah, kalau yang namanya masak makanan pagi, ini kadang kebiasaan lah ya.
1: Betul.
0: Ada beberapa
1: gimana?
0: Kalau kita melihat kebiasaan teman saya yang ada di kantor ya, ketika sudah makan nasi, dia mesti selalu cari camilan.
1: Nah,
0: itu kenapa juga ya?
1: Ini OO juga. Itu yang
0: kamu juga ya?
1: Diberitahu temen itu OO sendiri.
0: Enggak juga, teman saya juga, kamu juga. Tapi ya itulah namanya kebiasaan ya. Kadang
1: betul,
0: kalau kita lihat ya, apa ya, cowok gitu ya, kadang biasa kalau sudah makan nasi, dia mesti merokok
1: gitu ya. Ngopi. Gitu ya.
0: Ada juga yang tidak merokok, tidak ngopi, ketika sudah makan nasi dia cari cemilan. Entah itu jajan, entah itu kacang, pokoknya sedikit cemilan saja. Belum tahu ya.
1: Iya, betul.
0: Belum tahu penyebabnya apa, tapi yang pasti kebiasaan itu kan juga masing-masing ya. Kebiasaan masing-masing itu juga mungkin kalau saya punya kebiasaan misalnya bangun tidur olahraga
1: minum
0: dulu.
1: Oh, olahraga. Enggak minum dulu?
0: Enggak, olahraga dulu. Kadang juga nanti setelah gosok gigi, baru berangkat, baru minum.
1: Oh,
0: kan gitu ya.
1: Okay.
0: Ada juga kalau biasa itu mandi itu ada ritualnya dulu.
1: Mm-hmm.
0: Dia pagi itu mau mandi, nyanyi-nyanyi dulu, di kamar mandi, atau mungkin buka keran itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang mungkin kita lakukan di rumah ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau kebiasaan seperti itu, biasanya di kantor itu tidak boleh dilakukan juga ya. Misalkan nyanyi-nyanyi sebelahnya, itu bener, dia nyanyi keras gitu ya kayak di rumah. Nah, ketika kita kerja di kantor itu jangan nyanyinya boleh tapi dalam hati gitu ya.
1: Nggak lega ya.
0: Ya misal kalau di kamar mandi juga gitu, kamar mandi lama jam-jaman nyanyi, sedaya lainnya sudah banyak yang antri, jangan gitu ya.
1: Tapi emang sih kalau misalnya pengen nyanyi kesini aja,
0: boleh
1: gitu, ya kan? Bisa nih karaoke.
0: Kalau di sini kan bisa, memang ini media kita ya.
1: Betul.
0: Jadi media kita itu di mana kita bisa melakukan aktivitas kita tuh seperti siaran, bernyanyi, karaoke ya di sini.
1: Iya, ada musiknya.
0: Ada musiknya. Apalagi kalau kita yang namanya penyiar tuh harus lagu-lagunya harus update ya, lagu-lagu terbaru, lagu-lagu lama gitu kan boleh didengarkan, bisa mungkin di request. Nah, oh ya, bicara masalah request, untuk sahabat yang mau request lagu ya pagi hari ini silakan.
1: Boleh.
0: Ya, kita masih tunggu di 081-556-51-817 ya. Hari ini hari Selasa, jangan lupa kita besok masih sekolah lagi, masih masuk lagi, masih kerja lagi. Iya, sekolah kan ya sekolah gitu kan.
1: Oh, iya,
0: karena tadi ini baru hari pertama.
1: Oh iya. Jadi, enak banget ya habis libur.
0: Kenapa?
1: Masuk
0: 2 hari. Dua.
1: Oh, dua ya?
0: Selasa, Rabu, Kamis libur lagi.
1: Oh iya.
0: Lepok, kamu gak usah kerja,
1: banget.
0: Kamu sekolah. Sekolah terus, gak usah kerja-kerja gitu ya.
1: Kalau misalnya dulu pengen, kan masih sekolah gitu ya, pengen kerja gitu ya.
0: Yeah.
1: Pas kerja pengen sekolah.
0: Sekolah ya. Tapi itu namanya itu manusiawi.
1: Iya.
0: Jadi ketika kita misalkan ya, kita mau panas gini mintanya hujan. Kita hujan kayak panas ya.
1: Setuju.
0: Nah, kadang-kadang kita kalau punya sudah apa ya, masanya ya. Masa misalkan dari kamu dulu SD, SMP, SMA, kuliah selesai. Nah, masanya kerja-kerja. Jadi ketika jangan sampai kerja tuh masamu masih ke sekolah. Misalkan sudah kerja nih, kita cuti satu tahun itu hanya 12 kali loh. Nanti tiba-tiba kamu Senin, Selasa, Rabu, Kamis tak prai gitu. Enak sekali. Kalau enggak cari surat cuti. Dan apa libur enggak boleh karena masanya sudah selesai ya. Dan masa kerja kerja, masa sekolah selesai sekolah ya. Jadi jangan sampai kalau namanya kerja itu kamu banyak liburnya, banyak bolosnya. Itu kalau saya kepalanya tak pindah Pacitan kamu.
1: Dibuang ke laut aja.
0: Dibuang sekalian. Langsung selang lempar itu selesai.
1: Enggak maksudnya kayak kangen aja gitu.
0: Ya, masa-masa sekolah, itu ya. Tapi banyak, kan itu malah enggak kan masanya udah selesai lah.
1: Iya, betul.
0: Sudah selesai semuanya. Sekarang masanya kerja, kerja betul. Cari uang untuk keluarga kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kan namanya nanti liburan kita Kamis cuma satu minggu kan asik juga ya. Kita dengan keluarga juga.
1: Tidur enak ya.
0: Tidur enak itu hibernasi namanya.
1: Hibernasi ya, benar-benar. Selama 3 hari.
0: Hibernasi itu bagi beruang loh. Masa kamu beruang?
1: Tapi dulu kayak gitu. Kenapa? Bahasanya.
0: Hibernasi juga
1: pas
0: gitu.
1: Pas sekolah iya. Pas tidur
0: lama.
1: Hibernasi.
0: Ya, tapi lo namanya anak-anak kos juga di sini Kota Madiun kan banyak juga ya. Itu biasanya kalau liburan gini kan dia biasanya bangunnya bangkong. Ya, terserah dia lah karena di kos-kosan ya. Ketika dia bangun nanti dia makan. Makan apa terbebas ya. Kalau di Kota Madiun ini kalau makannya kan masih terjangkau ya. Nah, ketika makan lagi nggak ada kerjaan tidur lagi. Nanti bangun suruh makan lagi terus nanti dia melek lagi tidur lagi kan gitu kan.
1: Suruh tidur
0: itu karena
1: boleh,
0: karena dia tidak punya ini kegiatan lain atau juga belum punya keluarga. Tapi kalau namanya kita nggak bisa gitu ya. Kita nanti kalau tidur terus belum nanti tidur anak kita yang kecil atau juga mungkin keluarga kita, suami kita, istri kita nanti ngajak kemana atau masak apa kita nggak bisa seperti itu ya. Jadi yang namanya keluarga harus tetap punya cara masing-masing, punya kehidupan masing-masing ya. Oke, baik, kita simak dulu beberapa lagu dulu.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita akan ketemu lagi di pagi hari ini masih di program acara kami di Halo Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Nek ngene iki terus aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibuke gak ngerti, mangan kupiti, aku ngomong telu wae lah.
4: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
0: Suara Madiun

0: Bersama kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Halo Madiun harus kita tutaskan ya.
1: Aduh, okay. Cepat banget ya.
0: Iya, 2 jam ya sudah ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa untuk selalu simak program acara kami setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 yaitu 9. Di Halo Madiun ya. Ada lagu-lagu yang menyemangati Anda semuanya.
1: Pasti.
0: Kita juga akan obrolin bagaimana pagi hari ini untuk semangat terus ya untuk pagi hari ini. Semoga apa yang diharapkan, apa yang kita impikan pagi hari ini bisa terwujud semua ya Lan ya.
1: Amin, amin, amin. Jangan lupa sarapan ya, jangan lupa air putih juga karena masih pagi ya biar
0: minumnya
1: kita konsentrasi.
0: Yang banyak jangan lupa 2 liter sehari ya. Jaga kesehatan kita semuanya.
1: Okay, setuju.
0: Ya, akhirnya saya OO,
1: saya Wulan.
0: Undur diri. Selamat pagi semuanya dan sampai jumpa.

0: Dengar Suara Madiun.
1: Wanita adalah perempuan dewasa. Menurut Abu Dawud, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Menurut Kiai Dahlan, wanita merupakan aset umat dan bangsa. Wanita adalah peluang pasar paling besar di dunia, menurut Hermawan Kartajaya. Ingin tahu tentang perkembangan dunia wanita saat ini? Simak terus 93 FM Radio Suara Madiun setiap hari Rabu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Halo, selamat pagi sahabat Suara Madiun semuanya. Senang sekali saya Amanda bisa kembali hadir menjumpai Anda di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Gimana kabarnya sahabat? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Kita kembali berjumpa di hari Selasa 12 Mei 2026. Di program Spektrum Wanita kali ini kita akan menghadirkan berbagai topik menarik seputar keluarga, perempuan dan juga tentunya kehidupan sosial. Dan di Selasa pagi hari ini, edisi kita kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu peran keluarga dalam pencegahan perilaku pelanggaran hukum pada anak. Tema ini tentunya penting dan juga relevan karena memang keluarga merupakan lingkungan pertama tempat anak belajar banyak hal, mulai dari tanggung jawab sampai memahami batasan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Bersama dengan narasumber spesial Ibu Mirna Fitri Nurcayani Dewi, sarjana psikologi, kita akan mengupas tuntas bagaimana keluarga bisa menjadi benteng utama agar anak tidak terjerumus pada perilaku yang melanggar hukum. Jadi untuk sahabat Suara Madiun semua yang ingin bergabung, bisa langsung kirimkan aja pertanyaan di kolom komentar yang tersedia di Instagram maupun YouTube @93FM Suara Madiun atau di kanal WhatsApp kami di 081-5546-41817. Baik, kita sapa dulu narasumber spesial yang sudah hadir di studio Radio Suara Madiun. Ada Ibu Mirna Fitri Nurcayani Dewi, sarjana psikologi dari Dharma Wanita Persatuan Bapas Kelas 2 Madiun. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Mirna.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Amanda.
0: Gimana kabarnya hari ini Ibu?
1: Bisa bergabung di sini.
0: Luar biasa, kabarnya
1: agak
0: bagaimana Ibu?
1: Agak sebetulnya.
0: Tapi tetap semangat ya, untuk menyapa sahabat Suara Madiun pastinya ya. Wow, luar biasa di kebersamaan spesial kali ini. Tentunya sahabat Suara Madiun semuanya juga bisa langsung berkumpul bersama, bergabung bersama dan kita di sini. Karena tema yang sudah Amanda sampaikan tadi juga sangat relevan. Jadi ini waktu yang pas juga untuk Bapak Ibu semuanya yang punya banyak pertanyaan tentang bagaimana sih caranya untuk mendisiplinkan anak agar anak ini juga gampang diatur, kemudian juga mereka tidak terjerumus dari perilaku-perilaku yang negatif tentunya, karena anak zaman sekarang udah luar biasa sangat pinter begitu ya Ibu Mirna ya. Jadi ini waktu yang pas banget untuk kita juga bisa sekedar untuk sharing-sharing sejenak begitu ya. Oke, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ibu Mirna ya, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu, kenapa sih Ibu tema peran keluarga dalam pencegahan pelanggaran hukum ini penting untuk kita bahas pagi hari ini? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Mungkin sebelum masuk ke tema, saya perlu sedikit memberikan sosialisasi.
0: Siap,
1: juga
0: monggo.
1: Ya, tentang apa sih itu BAPAS gitu ya, sebagai tempat kami bekerja, karena banyak masyarakat tuh yang masih awam gitu ya.
0: Betul.
1: Belum mengenal BAPAS ini apa, gitu, bedanya dengan lapas apa, seperti itu. Saya merasa penting untuk mensosialisasikan juga, karena ke depan peran BAPAS ini akan semakin vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia gitu. Jadi BAPAS ini atau Balai Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Sekarang kami di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ya. Kalau sebelumnya itu mungkin sahabat lebih kenal Kementerian Hukum dan HAM.
0: Iya.
1: Nah, tetapi betul, di kabinet yang baru ini dipecah, kami ada di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
0: Okay.
1: Tugasnya sendiri adalah untuk melakukan yang namanya pembimbingan kemasyarakatan. Artinya mungkin masyarakat paham yang diketahui kalau orang melanggar hukum itu berakhir di penjara atau lapas.
0: Ya, seringnya seperti
1: padahal
0: itu.
1: Padahal tidak selalu demikian. Apalagi sekarang paradigma hukum itu sudah bergeser. Yang dulunya retributif sekarang bergeser jadi restoratif. Kita fokusnya pada pemulihan. Kalau kita lihat pemasyarakatan itu kan kata dasarnya masyarakat gitu ya. Jadi emang tujuannya adalah mengembalikan orang tuh ke masyarakat. Nah, ada pendekatan yang enggak selalu orang tuh di sel. Nah, kami BAPAS itu adalah yang melakukan pembimbingan kepada klien pemasyarakatan yang mana mereka itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau bahasa sederhananya, kalau lapas itu rawat inap Mbak Amanda. Nah, kami itu rawat jalan. Jadi pasiennya pulang gitu ya. Tetapi mereka sebenarnya masih menjalani program pembimbingan. Nah, itu mungkin gambarannya supaya masyarakat tahu gitu ya bedanya kami dengan lapas. Lalu apa hubungannya dengan anak berhadapan dengan hukum, yang mana itu akan kita bahas hari ini. Jadi anak ini kalau dari sumber ini undang-undangnya ya, kita mengacu pada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi kami BAPAS ya selaku pembimbing kemasyarakatan itu melakukan pendampingan kepada anak usianya di bawah 18 tahun yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Mulai dari tahap awal mereka ditangkap oleh penyidik di kepolisian sampai nanti udah selesai dapat penetapan dari pengadilan, itu kami terus mendampingi mereka gitu. Ya. Kenapa materi ini penting? Karena sekarang itu tantangan sebagai orang tua gitu. Bahkan kita ya selaku masyarakat untuk menghadapi kenakalan remaja itu sangat luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, bahwa kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak tidak hanya meningkat dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Bisa dilihat di berbagai media, kita tuh hampir setiap hari disuguhi dengan berita ada anak yang memperkosa, anak yang membunuh gitu ya. Bahkan ada yang membunuh keluarganya sendiri, itu merinding ya kita kalau melihat itu. Beberapa waktu yang lalu juga ada anak yang merakit bom gitu ya, ditempatkan di sekolahnya. Itu kan luar biasa gitu. Artinya semakin kesini kita sebagai orang tua khususnya harus betul-betul siap menghadapi tantangan gitu ya. Makanya materi ini penting untuk kita bahas. Itu sih kurang lebihnya.
0: Oke, baik. Jadi memang materi ini penting untuk disosialisasikan kepada seluruh orang tua, bahkan juga untuk anak-anak juga itu sendiri begitu. Benar, ya, agar mereka jangan sampailah terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu ya. Karena memang di berbagai media sosial seringkali banyak sekali pemberitaan yang bikin kita merasa kayak kok bisa ya terjadi seperti itu begitu ya. Bagaimana dengan keluarganya dan lain sebagainya begitu ya. Nah, sebenarnya seberapa besar peran dari keluarga itu sendiri, Bu, agar anak-anak itu juga masih bisa dalam posisi yang baik begitu ya. Apa yang harus dilakukan sesuai dengan usianya seperti itu.
1: Jadi memang keluarga ini memegang peranan yang sangat penting, bahkan bisa dibilang keluarga ini sumber utama sebetulnya dari pembentukan perilaku anak-anak. Seperti Mbak Amanda bilang di awal tadi, bahwa memang keluarga ini kan lingkungan pertama ya bagi anak-anak, sebelum mereka mengenal itu sekolah, sebelum mereka mengenal pergaulan dengan teman-teman sebayanya, yang utama itu adalah keluarga gitu. Nah, di berbagai penelitian memang keluarga itu sangat signifikan dalam membentuk perilaku baik anak itu buruk maupun baik gitu ya. Itu adalah bergantung dari bagaimana keluarga kemudian memperlakukan mereka, khususnya pola asuh dari orang tua seperti itu. Dan ini sejalan juga dengan pengalaman praktis kami dalam mendampingi anak-anak. Bisa dibilang hampir 100% klien kami gitu ya, yang anak-anak yang melakukan tindak pidana itu pasti keluarganya bermasalah. Saya bilang hampir 100% karena memang ada sedikit yang mungkin tidak. Kalau itu untuk kasus-kasus misalnya kecelakaan lalu lintas gitu ya, itu kan memang sesuatu yang tidak bisa diprediksi gitu. Tetapi sebagian besar kasus yang lain itu kami bisa pastikan keluarganya pasti ada masalah gitu ya. Disitulah memang peran keluarga ini sangat menentukan, khususnya kehadiran orang tua. Bagaimana orang tua tuh gak cuman memenuhi kebutuhan fisik fisiologis ya, ngasih makan, ngasih uang saku, bayar sekolahnya gitu. Tidak hanya itu, tetapi justru kehadiran secara psikologis. Banyak anak-anak yang sekarang tuh mengalami yang namanya penelantaran psikologis.
0: Oke, secara tidak langsung seperti
1: secara
0: itu ya.
1: Secara tidak langsung begitu. Mereka tinggal serumah, mereka seolah-olah harmonis gitu ya. Tetapi anak-anak ini tidak punya ruang untuk didengarkan. Gitu ya. Nah, seperti itu akhirnya mereka rentan sekali untuk lari ke hal-hal yang negatif itu tadi.
0: Baik. Itu. Jadi itu salah satu yang melatar belakangi banyak anak yang terjerumus ke hal-hal yang negatif seperti itu ya, Bu ya. Karena memang kondisi keluarga yang sepertinya harmonis tapi bonding antara anak dan juga orang tua kurang kuat begitu ya. Baik. Nah, sesuai dengan pengalaman dari Bu Mirna sendiri, bentuk pelanggaran hukum apa saja yang memang sekarang ini seringkali melibatkan anak-anak ya, Bu?
1: Ini saya bicara dengan kasus yang ada di Madiun dan sekitarnya gitu ya. Memang wilayah kerja kami. Bisa jadi di daerah lain itu berbeda, jenis pidananya berbeda gitu. Kalau untuk di Madiun sendiri yang paling banyak itu adalah kasus tawuran antar kelompok atau antar perguruan. Itu hampir setiap bulan kami pasti ada, itu paling banyak kasusnya. Kemudian yang kedua itu adalah pencurian dari tingkat ringan sampai tingkat yang tinggi. Mulai dari kayak pencurian uang di kotak amal gitu ya, pencurian tabung gas 3 kilo di warung sampai pencurian motor. Jadi itu kasus yang juga banyak sekali kami temui di lapangan. Terus kemudian juga ada yang ini pelanggaran undang-undang darurat. Pelanggaran undang-undang darurat. Ini seolah-olah kayak sesuatu yang besar gitu ya kalau kita ngomongin undang-undang darurat. Padahal sebetulnya Bapak Ibu, perilakunya ini mungkin sangat dekat dengan lingkungan kita. Contohnya apa? Petasan. Nah ini ya, ini mungkin masyarakat nggak kebayang gitu ya bahwa petasan itu termasuk pelanggaran hukum. Saya ada pengalaman mendampingi anak-anak, dia merakit petasan gitu, lihat tutorialnya dari sosial media. Dia membeli bahan-bahannya itu dari e-commerce juga gitu ya, karena di sosial media yang ngasih tutorial itu dia kasih linknya gitu untuk beli bahan-bahan itu. Nah bahan-bahan yang dia beli itu kan bahan peledak, Mbak. Gitu. Banyak orang tua yang nggak tahu bahwa itu pelanggaran hukum berat. Atau misalnya membawa senjata tajam, gitu ya. Itu yang juga cukup banyak. Terus kemudian yang berikutnya juga kasus perlindungan anak. Nah ini baik itu persetubuhan maupun pencabulan. Nah sekarang itu kan pergaulan anak-anak itu luar biasa gitu ya. Mereka pacaran dan non sewu mungkin sampai ke melakukan perilaku seks pranikah. Nah selama ini kita melihat perilaku ini mungkin lebih ke melanggar norma sosial gitu ya, atau masalah perkembangan tahap perkembangan remaja. Tetapi itu juga salah satu bentuk pelanggaran hukum berat. Karena kalau mereka pacaran dua-duanya kan masih anak-anak gitu ya. Salah satunya bisa saling melaporkan gitu. Dan ketika itu sudah dibawa ke ranah hukum, undang-undang yang dikenakan undang-undang perlindungan anak, dan itu tidak main-main. Hukuman ancaman pidananya 15 tahun. Bisa dibayangkan banyak anak-anak yang akhirnya berakhir putus sekolah karena kasus ini. Padahal mungkin mereka merasa itu tidak ada paksaan gitu ya, melakukan dengan pacarnya, tetapi itu bisa dipidana gitu. Yang berikutnya juga ya, beberapa kasus-kasus lain seperti pelanggaran ITE gitu ya, atau pornografi. Mereka mengirimkan video-video berkonten pornografi. Seperti itu juga beberapa kecelakaan lalu lintas. Itu yang memang kasus-kasus yang kami temui di wilayah Madiun sini.
0: Sepanjang ini yang paling banyak adalah tawuran seperti itu ya Bu ya, yang ditangani begitu ya. Ini berarti usia remaja atau usia-usia yang mengarah ke dewasa begitu Bu yang lebih sering ditangani?
1: Ya baik, jadi meskipun memang secara hukum mereka itu disebutnya anak, tetapi secara perkembangan itu sebetulnya usianya remaja. Jadi kisaran antara 15 sampai 17 tahun gitu.
0: Baik.
1: Jadi, nah, ketika SMP sampai SMA gitu
0: SMP
1: ya.
0: SMP sampai SMA begitu ya. Baik. Ketika ada masyarakat yang juga mengetahui terjadinya tawuran, kemudian juga ada kenakalan remaja yang lain. Nah, itu kalau misalkan ke Bapas kelas 2 Madiun, bagaimana cara kita melaporkan secara langsung ya, Bu?
1: Baik. Jadi memang cara kerja kami, kami itu kan supradilan pidana gitu ya. Masyarakat tuh kalau melapor pasti ke polisi gitu ya, ke kantor kepolisian, entah itu Polsek ataupun Polres. Nah, pada saat kemudian pelakunya itu adalah anak di bawah umur, maka penyidik itu wajib bersurat kepada kami untuk meminta pendampingan pemeriksaan. Kalau di Kota Madiun sendiri itu sudah cukup bagus gitu ya, tim untuk sistem peradilan pidana anaknya. Jadi Polres Madiun itu langsung bersurat ke kami pemeriksaannya gitu ya. Pada saat melaksanakan pemeriksaan itu wajib kami ada di samping anak untuk mendampingi gitu ya. Penyidik nggak bisa memeriksa kalau kami belum datang untuk mendampingi anak-anak. Nah, baru kemudian setelah kami melakukan pendampingan, kami membuat yang namanya penelitian kemasyarakatan atau litmas. Nah, litmas ini yang paling menentukan karena litmas berisi profiling dari anak ini, latar belakang kehidupannya, keluarganya, pendidikan, dan lain sebagainya. Sampai kemudian kami menemukan background gitu ya, latar belakang apa yang menyebabkan anak ini melakukan satu tindak pidana. Lalu kemudian di akhir kami memberikan yang namanya rekomendasi. Rekomendasi ini yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum untuk penyelesaian perkaranya. Apakah kemudian itu mau diselesaikan melalui diversi? Diversi ini pengalihan dari peradilan formal gitu ya, Jadi teknisnya itu kita musyawarah, mendatangkan pihak-pihak, kemudian kita berembuk di situ mencari penyelesaian terbaik, atau memang ini harus diselesaikan di persidangan. Gitu. Pada saat kemudian kasus itu memang harus diselesaikan di persidangan, rekomendasi yang kami berikan dalam litmas itu wajib menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Karena kalau tidak, sesuai dengan sistem peradilan pidana anak, nanti putusan hakim bisa batal demi hukum gitu ya, kalau tidak mempertimbangkan rekomendasi yang sudah kami buat. Jadi kurang lebih kerja kami dalam melakukan pendampingan terhadap anak itu alurnya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, itu butuh waktu berapa lama, Bu, untuk masa pendampingan sampai nanti ada persidangan tersebut?
1: Oke, kalau untuk pendampingan sendiri, pemeriksaan itu biasanya memang 1 kali 24 jam ya setelah kemudian laporan itu diterima di kepolisian. Kemudian kami harus menyusun yang namanya laporan litmas tadi, itu dalam waktu 3 kali 24 jam atau 3 hari itu sudah harus jadi. Nah, untuk proses setelahnya itu sangat bergantung dari itu nanti diselesaikan melalui apa yang tadi saya bilang. Kalau diversi itu tidak boleh lebih dari 7 hari. Kemudian kalau persidangan ini juga tergantung lagi anaknya ditahan atau tidak. Karena kalau ditahan itu ada batasan waktu yang tidak boleh dilanggar gitu ya. Ada 7 hari plus 8 itu bisa perpanjangannya. Kalau anaknya tidak ditahan itu beda lagi. Jadi itu sangat bergantung dari case-nya gitu ya, berapa hari penyelesaiannya gitu.
0: Oke, baik. Jadi banyak sekali risiko yang didapati oleh seorang anak yang akhirnya terjerumus oleh hal-hal negatif tersebut. Betul, ya Bu ya. Dan tentunya ini sangat menyita waktu belajar dari anak-anak generasi muda sekarang
1: dan
0: ini.
1: Dan itu juga pengalaman traumatis kan ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Diperiksa di kepolisian, ini pasti jadi satu pengalaman yang termasuk oleh orang tua, karena orang tua juga akan mendampingi di situ.
0: Oke, jadi orang tua harus mendampingi. Nah, mumpung sosialisasi ini juga dihadirkan di Radio Suara Madiun, para orang tua harus semakin teredukasi untuk menjaga anak-anaknya agar jangan sampai nih ya hal-hal yang negatif ini terjadi pada anak-anak kita bersama tentunya ya. Baik, tentunya banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Bu Mirna pelanggaran hukum yang seringkali terjadi dan juga sesuai dengan pengalaman yang ada di Kota Madiun ini. Nah, bisa disampaikan terlebih dahulu Bu, dari seluruh pendampingan yang sudah dilakukan oleh Bapas kelas 2 Madiun, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan secara pendampingan dengan anak yang bermasalah itu tadi, faktor penyebab utamanya mereka apakah juga dari masalah keluarga atau mungkin juga ada masalah-masalah yang lain Bu yang mungkin bisa disampaikan di forum ini Bu? Seperti apa?
1: Seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, jadi memang anak itu selalu berstatus ganda gitu ya. Ketika dia kemudian diduga melakukan tindak pidana, kita kalau lihat sisi lainnya, sebetulnya mereka itu juga korban. Korban dari tidak terpenuhinya hak-haknya gitu ya. Pertama dari mana ya? Tentu saja dari rumah asalnya gitu. Yang paling jadi faktor penentu utama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua gitu. Orang tua sekarang itu kadang gini, terlalu percaya kalau anakku gak pernah kemana-mana kok, aman, dia di kamar saja misalnya gitu, gak pernah keluar rumah. Nah, tapi orang tua itu lupa bahwa ada sekarang kotak kecil yang selalu dipegang di tangan anak-anak itu, yang tanpa dia pergi kemana-mana itu dia bisa menjelajahi seluruh dunia ini gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu yang kemudian luput gitu ya dari pengamatan orang tua. Jadi jangan berpikir bahwa ketika anak-anak hanya di rumah saja berarti dia terhindar dari masalah. Tidak selalu demikian gitu. Orang tua tuh harus kepo ya gitu. Pengawasan itu memang harus kita harus tahu gitu, aktivitas anak-anak kita apa, sekalipun dia di rumah, dia mengakses apa gitu, itu dia sedang dekat dengan siapa dan lain sebagainya. Disitulah kita bisa memaksimalkan fungsi pengawasan. Kemudian yang kedua juga komunikasi. Gitu. Ini yang mungkin paling banyak gitu ya ditemui. Kadang orang tua itu komunikasi sama anak-anaknya tuh formal. Tidak ada kedekatan. Tadi kalau Mbak Amanda bilang bonding gitu ya. Anak-anak ini merasa gak didengar. Apalagi kalau tipe orang tuanya juga otoriter ya. Pokoknya maunya mamah kayak gini. Kamu harus nurut gitu. Nah, tidak ada diskusi di situ. Nah, anak-anak di usia remaja itu kan masa-masa mengalami yang namanya krisis identitas. Mereka tuh sedang mencari figur role model gitu ya. Makanya mereka mulai punya idola gitu ya, ngefans sama public figure misalnya. karena mereka sedang mencari jati diri yang menurut mereka tuh ideal untuk mereka contoh gitu. Nah, pada saat kemudian orang tua tidak membuka ruang untuk berdiskusi, maka anak-anak cenderung akan nggak mau berkomunikasi karena takut mungkin ya. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka berbohong. Nah, disinilah kalau anak sudah mulai berbohong, nah itu alarm bahaya gitu ya bagi orang tua. Makanya keterbukaan itu harus dibangun. Anak-anak itu tidak boleh kita buat takut untuk berdiskusi sama kita gitu. Itu kemudian juga pengaruh dari lingkungan pertemanan. Ini juga ya, ini gak lepas dari fungsi pengawasan tadi. Kita harus tahu teman-teman dekat dari anak kita tuh siapa, namanya siapa, rumahnya di mana. Kita harus tahu, sehingga kalau sesekali anak-anak pergi, kita tahu mencarinya kemana, setidaknya itu ya. Seperti itu. Bahkan kalau bisa kita juga harus dekat sama teman-teman dari anak kita itu, supaya kita bisa memastikan apakah anak-anak kita itu bergaul dengan teman-teman yang aman gitu ya, atau justru beresiko gitu. Biar kita mudah untuk mengarahkan. Terus kemudian faktor yang lain juga sekarang itu ya lagi dan lagi itu media sosial. Gitu, konten-konten yang mereka akses. Makanya penting orang tua untuk juga melek teknologi. Kita gak bisa sekarang apa ya istilahnya, ya sudahlah gitu ya, pasrah gitu. Saya gak bisa, saya gaptek. Gak bisa. Kalau kita punya anak yang masih remaja atau bahkan mungkin masih kecil,

0: apa namanya, dan kebutuhan pengakuan dari lingkungan. Ini biasanya teman sebaya gitu ya. Kadang tuh ada anak-anak kalau misalnya lingkungan pertemanannya agak-agak ini ya, negatif gitu ya. Kadang tuh, ah kamu kalau gak ngerokok, kamu gak keren misalnya gitu ya. Oh kamu kalau belum pernah begini, kamu gak bisa diterima di sini. Nah seperti itu kan, ada tuntutan-tuntutan atau tekanan emosional yang muncul dari lingkungan pertemanan. Misalnya seperti itu.
1: Baik.
0: Itu sih kurang lebih.
1: Baik, jadi banyak sekali ya sebenarnya penyebab akhirnya anak itu berusaha keluar dari zona nyamannya keluarga, karena memang di keluarga sendiri juga tidak nyaman. Mereka mencari istilahnya tempat yang nyaman di luar sana begitu ya Bu ya. Dan akhirnya mereka terjerumus banyak hal-hal yang negatif itu tadi. Baik, nah sempat disampaikan tadi untuk hubungan antara orang tua dan juga anak harus membangun komunikasi yang baik begitu ya Bu ya. Tapi kadang zaman sekarang ini banyak juga orang tua yang mungkin sudah seharian bekerja full time begitu ya, sehingga kehilangan momen berharga dengan anak-anaknya, atau kehilangan momen untuk sekedar berkomunikasi ringan dengan anak, menguatkan bonding begitu ya. Nah bagaimana cara orang tua tersebut agar mereka itu tetap bisa memberikan komunikasi yang baik, arahan yang baik kepada anak, dan anak itu juga akhirnya makin terbuka kepada orang tua.
0: Ya ini menarik ya, karena memang banyak sekarang orang tua tuh yang bekerja gitu. Betul. Kan saya pun salah satunya gitu. Kadang kita itu tanpa kita sadari kita itu ada perasaan bersalah meninggalkan anak-anak seharian, terus kemudian kita kendur gitu ya untuk melakukan pengawasan gitu. Banyak excuse yang kita kasih ke mereka karena sebetulnya itu kayak menebus rasa bersalah.
1: Iya, betul.
0: Meskipun itu nggak selalu benar gitu. Terus kalau pertanyaannya gimana sih bangun komunikasi? Kalau anak remaja ini memang agak tricky. Tricky itu artinya kita nggak boleh terlalu keras, tapi kita juga nggak boleh terlalu lembek gitu ya. Jadi in between aja. Kalau saya menganalogikan tuh kayak main layangan gitu ya. Kayak kita kalau main layang-layang kan nggak bisa kita tarik kenceng terus, tapi nggak bisa kita lepas juga. Jadi ada kalanya kita kenceng, ada kalanya kita kendor, nah seperti itu supaya layangan tersebut tetap bisa terbang gitu. Gimana caranya membangun? Artinya kita jangan hanya berkomunikasi dengan anak saat ada sesuatu yang penting. Kadang orang tua tuh gitu ya, maunya ngobrol, maunya ngajak bicara kalau ada hal-hal yang penting saja. Enggak gitu. Justru hal-hal itu harus dibangun dari rutinitas sehari-hari. Gitu. Terus kita harus tahu anak-anak kita itu lagi suka apa, hobinya apa gitu. Jadi kita harus pendekatan ke mereka supaya mereka juga terbuka. Sesederhana kayak kita misalkan di lagi kerja gitu ya, kirim-kiriman video lucu yang itu disukai oleh anak-anak. Artinya kita juga harus masuk ke dunia mereka. Jangan memaksa anak-anak yang menyesuaikan dengan kita gitu ya. Kita yang memang harus menyesuaikan dengan gaya berkomunikasi mereka. Gitu. Makanya bahkan kalau perlu kita itu juga belajar untuk tahu gitu ya. Misalkan anak kita lagi suka K-pop nih ya. Ini kalau anak remaja cewek-cewek gitu ya biasanya. Ya kita cari tahu juga supaya kita bisa ngobrol, bisa apa ya, berdiskusi sama dia tentang sesuatu yang dia suka. Atau kita ngobrolin teman-temannya di sekolah. Jangan hanya membicarakan hal formal kayak tadi pelajarannya gimana, nilaimu berapa, kan biasanya gitu ya yang dibahas. Enggak. Jadi jangan nanya itu. Itu akan membuat anak-anak punya jarak gitu ya. Tapi kita harus masuk ke dunia mereka. Itu salah satu tips gitu. Dan itu tadi, gak bisa kita ngajak ngobrol cuman kalau ada perlu saja. Hal-hal yang gak penting-penting pun kayak tadi saya contohin kirim-kiriman video, itu juga bentuk kita berkomunikasi gitu dengan anak-anak, bercanda, hal-hal ringan kayak gitu.
1: Baik. Nah itu tadi ya tips sederhana dari Ibu Mirna yang mungkin bisa diterapkan oleh bunda-bunda atau ayah-ayah hebat di rumah Anda untuk juga bisa menjalin komunikasi yang sehat antara orang tua dengan anak begitu ya. Dari mulai dari menjalin komunikasi yang receh begitu ya, akhirnya nanti terjalin ikatan yang juga kuat begitu ya. Anak juga ingin atau akan terbuka kepada orang tua. Baik. Nah tentunya para anak-anak di sini juga pastinya agak semacam apa ya, ragu-ragu begitu ya Bu ya, ketika ingin curhat hal-hal yang receh seperti itu. Nah kalau dari POV atau sudut pandangnya anak, bagaimana caranya sang anak sendiri itu bisa mencairkan suasana keluarga atau bisa memulai mengawali pembicaraan yang ada di rumah Bu, berkomunikasi dengan orang tua?
0: Iya benar, ini memang tentu saja ini bukan proses yang mudah ya. Apalagi kalau memang ini tuh sudah tidak dibiasakan sejak kecil

0: Okay.
1: Gitu. Kalau misalnya baru kesadarannya baru muncul di usia remaja, itu memang butuh proses.
0: Okay.
1: Tetapi nggak kemudian nggak bisa. Gitu ya. Itu tetap bisa kita bangun. Tapi memang itu tadi karena memang sudah agak terlambat. Anak-anak itu kan memang harus dari kecil ya kita bangun komunikasi itu. Nah, karena kalau tidak pada saat remaja mereka itu akan cenderung lebih menjauh. Mungkin banyak orang tua yang menyadari, saya juga sudah seperti itu. Anak-anak itu kalau sudah remaja tuh semakin menarik diri dari keluarga gitu ya. Mereka udah membangun ruang privasi. Gitu. Makanya memang agak berat sebetulnya kalau kita baru mau membangun komunikasi dengan anak-anak saat usianya mereka remaja. Tetapi itu bukan sesuatu hal yang gak mungkin. Yang pertama pasti kita harus ngasih rasa aman. Ini yang paling berat nih. Kita harus memastikan bahwa ketika anak-anak cerita, kita gak buru-buru menghakimi. Orang tua kan kadang refleks ya. Misalnya anak cerita hal yang apa gitu, kita kebawa emosi pasti. Saya juga mengalami hal seperti itu. Sehingga kita mengeluarkan respon yang justru membuat anak semakin takut untuk cerita. Bisa diawali dengan, kalau bicara langsung itu berat atau susah, karena kita pasti akan merespon dengan ekspresi yang kita tidak bisa kendalikan. Itu bisa dilatih dengan kirim teks. Gitu ya, itu biasanya cukup membantu. Karena kalau disampaikan lewat teks, itu satu, anak gak melihat langsung reaksi orang tuanya. Kita tetap bisa kontrol gitu ya. Nanti kita mau merespon setelah mungkin kondisi emosi kita lebih stabil. Jadi disampaikan saja, dan kita harus konsisten ya. Jangan kita mau membangun rasa aman ke anak-anak, tapi kemudian kita gak konsisten. Begitu dia cerita, yang muncul marah duluan lah. Itu kan akhirnya apa, anak-anak akan membuat benteng lagi. Kita harus siap memang, karena kadang sesuatu yang mereka ceritakan itu memancing emosi kita memang kadang seperti itu, sesuatu yang mengejutkan. Jadi kita harus konsisten memberikan rasa kepercayaan juga bahwa kalau kamu cerita, ibu atau ayah gak akan marah. Dan kita apresiasi hal-hal kecil. Kalau mereka mau menceritakan sesuatu yang mungkin itu sebetulnya negatif gitu ya, kita harus apresiasi. Makasih ya kamu udah cerita sama ibu. Gak apa-apa, itu emang salah, berarti kamu harus perbaiki. Artinya komunikasi kita sama mereka harus sesuai dengan yang mereka harapkan. Anak-anak itu kan maunya didengar ya. Makanya kalau udah dihakimi, pasti mereka menutup diri, nggak akan mereka ke depan mereka nggak mau cerita lagi. Jadi yang berat itu memang. Saya mengakui karena saya punya anak-anak remaja sekarang, itu berat sekali untuk mengendalikan ekspresi kita itu. Maka karena saya menyadari kelemahan itu, saya biasakan untuk kalau sesuatu itu agak berat dan itu sekiranya ini boleh teks, boleh kirim teks dulu. Jadi mereka kirim teks dulu, ketika sudah tenang baru kita diskusi. Itu salah satu tips dari pengalaman mungkin ya. Karena memang gimana, orang tua itu kan, kita sama anak itu kan ada ikatan emosional yang cukup tinggi. Jadi beda kalau misalkan saya ketemu dengan klien gitu ya, karena gak ada bonding emosional. Saya bisa tetap datar gitu menghadapi mereka. Tapi kalau dengan anak-anak kan emosi yang lebih lebih ini ya, main gitu ya. Kadang memang kita gak bisa kontrol itu. Artinya itu tips saja. Kalau kita mau membangun komunikasi, satu, kita harus bisa ngasih rasa aman. Kedua, kita juga harus membangun trust atau kepercayaan. Anak-anak harus kita yakinkan bahwa tempat paling aman untuk cerita itu orang tuanya. Bukan di internet, media sosial. Itu jangan sampai seperti itu. Atau bukan ke orang lain, tapi ke orang tuanya gitu ya.
0: Baik, jadi sebagai orang tua juga jangan menghakimi anak-anak. Betul. Agar anak-anak tidak menarik diri dari lingkungan keluarga. Karena memang kita sebagai orang tua harus memastikan bahwa keluarga adalah lingkungan ternyaman untuk mereka bisa terbuka banyak hal begitu ya. Jangan sampai ini, karena sekarang ini banyak juga ya Bu Mirna ya, kita lihat mereka yang lebih sering curhat sama teman-temannya begitu ya. Padahal saran-sarannya pun juga belum tentu
1: benar
0: begitu ya. Oke, jangan sampai seperti itu terjadi pada keluarga kita begitu ya, sahabat Saramadion semuanya. Nah, ketika sudah terlanjur nih Bu Mirna, anak-anak sudah terlanjur menarik diri dari lingkungan keluarga begitu ya, apa tanda-tanda yang memang bisa dikenali oleh para orang tua agar kita itu semakin sadar bahwa oh, anak saya sudah seperti ini, jangan sampai terlalu jauh, saya harus bisa kembali handle nih anak-anak kita untuk masuk lagi di lingkungan keluarga. Seperti apa Bu tanda-tandanya?
1: Tadi sebenarnya kita sudah beberapa kali membahas. Yang pertama adalah anak remaja itu kan memang cenderung tertutup gitu. Kalau kita melihat bahwa anak kita itu di rumah sangat tertutup, kita harus mulai waspada gitu ya. Ya, kita harus bisa masuk ke dunia mereka. Kita harus mulai pendekatan dan jangan memaksakan dalam waktu yang singkat ya. Itu pasti butuh waktu. Harus sabar sih. Jadi memang berat ya jadi orang tua itu. Kalau anak-anak kita di rumah itu sudah semakin tertutup, itu alarm bahaya yang pertama tuh. Jangan gitu ya. Kalau kita sudah merasa kok anakku gak pernah cerita apa-apa ya sama aku, nah itu harus ada tanda tanya besar itu. Pasti ada sesuatu di baliknya gitu. Ada apa? Maka kita di sana harus mulai masuk, harus mulai pendekatan ke mereka gitu. Karena anak-anak yang tertutup ini bukan soal introvert gitu ya, bukan ya. Introvert pun itu ya tetap harusnya bisa tetap bercerita di rumah gitu. Kalau dia di rumah diem saja mengurung diri di kamar, nggak ngobrol dengan anggota keluarga atau orang tuanya gitu, berarti memang mereka membangun boundaries gitu. Kita jauh berarti dengan mereka. Nah itu di situ orang tua harus mulai melakukan pendekatan, introspeksi gitu ya. Ada apa ya dari sikap kita yang membuat anak-anak kita menjauh gitu. Terus kemudian biasanya ada tanda-tanda seperti mereka lebih emosional, gampang marah gitu ya. Diajak ngobrol sesuatu yang sederhana jawabnya ngegas gitu ya kadang-kadang ya. Nah, itu kita perlu waspada juga. Biasanya ada trigger kan. Kita harus cari tuh penyebabnya apa. Apakah dari rumah atau dari luar rumah gitu. Seperti itu tanda tanya-tanya. Kemudian juga perubahan pergaulan yang drastis. Misalnya dulunya dia bermain dengan teman-temannya yang ini. Kok sekarang udah enggak ya gitu. Artinya enggak itu bukan terus dia nambah teman yang baru ya, tetapi teman-teman yang lama itu sama sekali hilang. Terus dia bergaulnya dengan lingkungan baru yang mungkin asing buat kita gitu. Itu juga tanda-tanda yang kita perlu waspadai gitu. Apalagi kalau lingkungan pergaulannya itu sudah mengarah ke hal-hal yang beresiko. Kayak tadi saya bilang ya, kayak geng-geng gitu yang biasa mungkin touring dengan motor kemana, rame-rame, kumpul-kumpul di mana yang aktivitasnya juga tidak jelas. Nah itu kita perlu mewaspadai. Juga ini sering pulang malam. Kita harus ketat untuk membuat jam malam. Gitu. Jangan dibiarkan gitu. Saya tuh suka heran ya Mbak Amanda. Kadang kalau ketemu klien itu mereka saya tanya kan aktivitas sehari-hari. Mereka cerita tuh pulang ke rumah jam 12, jam 2, dan orang tuanya gak mencari. Itu kan apa namanya, sesuatu hal yang mengejutkan gitu ya. Kok bisa orang tua gak nyari gitu ya. Gak boleh kita seperti itu. Anak-anak itu misalkan kita tetapkan jam 9 ya, sudah itu batas jam malam yang bisa mereka ini. Kecuali memang sesekali ada kegiatan yang itu jelas gitu ya. Misalnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Memang kita tahu itu betul ada kegiatan itu. Nah itu bolehlah sesekali seperti itu. Karena jangan sampai batasan yang kita buat juga menghambat mereka beraktivitas di luar gitu ya. Itu juga penting kan untuk mereka seperti itu. Kemudian juga adanya kecanduan gadget yang ya kita, kalau kita udah ngomong kecanduan, berarti memang dia gelisah kalau udah nggak pegang gadget gitu. Itu juga nggak boleh tuh. Kita harus bisa memastikan anak-anak screen time-nya tetap aman. Artinya ketika dia nggak lagi pegang gadget ya, mereka bisa tetap normal gitu ya. Kalau misalnya mereka sudah sampai makan pun pegang handphone, beraktivitas apa-apa nggak bisa lepas dari handphone, itu waktunya orang tua untuk bikin batasan gitu. Juga ini ada prestasi yang menurun biasanya. Itu kalau di sekolahnya ada penurunan prestasi yang drastis. Nah itu juga ciri-ciri yang mana kita harus waspadai ya. Itu tanda-tanda alarm lah untuk kita itu mulai cari tahu nih ada masalah apa dengan anak-anak itu.
0: Oke, baik, itu tadi tanda-tanda yang memang harus diwaspadai oleh para orang tua agar kita bisa kembali menghandle anak-anak kita dengan baik ya. Jangan sampai keluar jalur. yang benar, begitu betul, ya betul. Sahabat Sarah Madiun semuanya. Baik, saya ingin mengulas sedikit terkait pendampingan yang sudah dilakukan oleh tim dari Bapas Kelas 2 Madiun terkait juga pendampingan untuk anak yang bermasalah dan juga orang tua. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Mirna sendiri bahwasanya orang tua pun juga terlibat dalam proses pendampingan tersebut sampai nanti akhirnya di keputusan akhirnya betul. Dihasilkan dari persidangan dan lain sebagainya, begitu ya. Nah, apakah juga orang tua ini sendiri mendapatkan edukasi dari Bapas Kelas 2 Madiun terkait jika memang anak nanti dikembalikan lagi ke orang tua, apakah orang tua juga mendapatkan advice, begitu ya, agar anak-anak ini tidak terlalu dimarahi, tidak terlalu dikerasi dengan kejadian yang sudah dilakukan oleh mereka ini, Bu?
1: Ya, baik. Iya ya, tentu saja gitu. Karena kita nggak bisa hanya membimbing anaknya saja,
0: okay.
1: sementara orang tuanya tetap dengan pola yang sama, itu ya sama saja. Kalau saya bilang itu percuma gitu ya. Karena kuncinya justru di orang tuanya. Seperti yang saya bilang tadi, hampir semua anak yang melakukan tindak pidana itu bisa dipastikan keluarganya bermasalah. Jadi kalau misalkan anaknya dibimbing tapi orang tuanya tidak, ya hasilnya tidak akan sesuai harapan gitu. Justru orang tuanya dulu yang harus kita edukasi. Kita mengenal kalau misalkan di kami istilahnya kayak psikoedukasi gitu ya. Kita berikan pemahaman dulu. Orang tua, kenapa orang tua kemudian harus ada di setiap tahapan proses peradilan? Karena supaya orang tua juga tahu gitu ya. Ini tuh tanggung jawab mereka juga. Gitu. Anak-anak mereka bisa terjerumus ke perilaku yang demikian, ya ada andil dari mereka juga. Seperti itu. Itu tujuan utamanya sebetulnya. Kemudian nanti pada saat pembimbingan, ya kami kan ketemu mereka tuh hanya satu sesi gitu ya, dalam katakanlah 1-2 minggu gitu. Tetapi setelah itu, selain itu kan mereka di rumah. Gitu. Artinya orang tua ini yang memang harus dididik dulu. Meskipun memang itu tidak mudah ya. Kami menyadari bahwa proses itu tidak mudah. Kalau pendekatan yang kami lakukan memang selain menjalani konseling di kantor, dan itu harus selalu bersama orang tuanya, kami juga sesekali home visit ke rumah. Gitu ya. Gitu. Jadi karena rumah itu banyak informasi yang bisa kita dapatkan dengan hanya mengobservasi rumah saja gitu. Nanti di sana kita bisa ngasih masukan-masukan. Karena kan kita bisa lihat lingkungannya secara langsung gitu. Dan memang kami itu enggak bisa bekerja sendiri. Artinya dalam melakukan pembimbingan terhadap klien-klien kami, itu kami pasti melibatkan unsur-unsur masyarakat terdekat, RT, RW, kantor kelurahan gitu ya. Itu pasti kami libatkan supaya Bapak Ibu yang lebih dekat di sana itu juga bisa membantu kami, menjadi kepanjangan tangan kami untuk mengedukasi orang tua dan juga anaknya. Seperti itu biasanya yang kami lakukan ya.
0: Oke, baik, luar biasa. Jadi memang ini salah satu upaya dari tim Bapas Kelas 2 Madiun bekerjasama dengan stakeholder terkait. Begitu ya Bu ya, untuk akhirnya bisa memutus rantai otorisasi kepada anak-anak begitu, dalam hal lingkup keluarga, agar anak-anak ini bisa sesuai dengan porsinya, mereka melakukan tugasnya dengan baik, sesuai dengan usianya masing-masing tentunya ya. Baik, kita harus jeda sebentar Ibu Mirna, nanti kita akan sambung lagi di segmen yang kedua. Jadi untuk sahabat Suara Madiun yang ingin bertanya, bisa langsung kirimkan aja pertanyaannya, kita akan sampaikan di segmen kedua. Tetap rapat bersama dengan kami di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun.
2: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
3: berita apa ini? Himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kalau melihat hewan ini tolong hindari. Apalagi anak-anak. Ini ulat dari Amerika. Ulat ini sudah merenggut nyawa 16 anak. Disangka anak burung, setelah dipegang anak-anak mengalami kejang-kejang dan tak lama kemudian meninggal. Racunnya melebihi bisa ular. Hah?
4: Berita yang belum tentu kebenarannya adalah berita hoax. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek sumbernya, pastikan kebenarannya. Hoax seperti virus yang merusak kepercayaan. Bagikan hanya informasi yang dapat dipercaya dan bantu teman-temanmu untuk melakukan hal yang sama. Mari bersama-sama menjadi generasi anti-hoax.
5: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
6: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
5: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
6: Aduh maaf, gimana ini?
5: Eh kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
6: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
5: Eh jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
6: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardus diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
5: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
6: Wah, aku baru tahu sih.
7: Petugas aman, lingkungan nyaman.
8: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Ayo dengar suara Madiun.
0: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026. Akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan. Dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

0: Baik sahabat Suara Madiun semuanya, terima kasih untuk Anda yang saat ini masih tergabung bersama dengan kami di sini di program Spektrum Wanita Radio Suara Madiun. Tentunya di segmen yang kedua kita akan sampaikan pertanyaan sudah masuk lewat kanal WhatsApp kami, dan kita juga masih bersama dengan narasumber spesial Ibu Mirna Fitri Nurcahyani Dewi, Sarjana Psikologi dari Dharma Wanita Persatuan Bapas Kelas 2 Madiun. Segmen kedua ini sudah banyak sekali pertanyaan yang hadir di kanal WhatsApp kami, kita akan sampaikan satu persatu. Kita akan bacakan dari yang terjauh dahulu ya, dari Kak Theo di Magelang. Mau tanya nih, seringkali anak melanggar hukum karena kurangnya pengawasan. Bagaimana bentuk pengawasan yang ideal atau tidak mengekang tapi membimbing? Terima kasih Ibu, mohon sarannya. Seperti apa Bu Mirna? Bisa langsung dijawab, silakan.
1: Oke, tadi sebetulnya kita sudah sempat sedikit membahas gitu ya. Artinya memang bentuk pengawasan yang ideal adalah, yang pertama, kita tetap harus memberikan rasa aman kepada anak-anak gitu ya. Jangan sampai mereka kayak merasa ini sedang diawasi dan mereka tuh gak nyaman dengan itu gitu ya. Artinya kan kita pun merasa bahwa diawasi itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan ya sebetulnya. Nah makanya kita bagaimana kemudian melakukan pengawasan tanpa terkesan itu adalah sesuatu yang mengekang bagi mereka. Tadi yang saya bilang gitu ya, kita harus bisa menjadi teman. Kita hadir itu bukan sebagai pengawas yang posisinya itu lebih tinggi daripada mereka, tapi kita sedang ingin berusaha menjadi teman untuk sharing gitu ya, untuk berdiskusi gitu. Itu yang pertama, kita harus memastikan itu dulu. Karena kalau tidak, ketika anak menyadari sedang diawasi, mereka itu akan mencari cara yang lebih canggih atau lebih pintar untuk bisa mengelabui orang tuanya, ya enggak? Gitu ya. Dan anak-anak kita tuh sekarang jauh lebih canggih-canggih gitu ya. Artinya jangan sampai anak-anak merasa sedang diawasi dan sedang dinilai gitu. Itu yang perlu kita pastikan dulu. Dan tadi ya, kita harus membangun kepercayaan gitu. Jangan kemudian kita pura-pura jadi teman, tapi itu tidak tulus. Anak-anak bisa merasakan itu gitu ya. Mereka sangat peka untuk menangkap apakah ini tulus atau sebenarnya orang tua hanya ini aja, apa namanya, mengelabui aja gitu ya. Kita harus betul-betul hadir secara tulus. Kita mendampingi mereka karena kita tidak mau mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi memang di sini tantangan orang tua berat sekali. Mengawasi yang ideal itu adalah yang tidak membuat tidak nyaman gitu ya. Yang tidak membuat mereka itu jadi takut untuk berbuat sesuatu gitu. Artinya ya, mengawasi dalam hal kita setara gitu ya. Kita mendampingi mereka. Karena dengan kita mendampingi secara tepat, fungsi pengawasan itu sebenarnya juga sudah kita jalankan di situ gitu. Jadi seperti itu ya untuk anak remaja, karena memang anak remaja ini tadi saya bilang itu tricky sekali. Mereka kan merasa dirinya tuh sudah besar,
0: ya, betul.
1: Gitu kan. Jadi kalau mereka terlalu banyak dituntun, diarahkan, itu egonya udah naik duluan.
0: Dia akhirnya berontak ya.
1: Saya ini, aku ini udah gede mah, gitu. Aku udah gede pak. Jangan diatur terus, bisinya gitu. Nah seperti itu memang anak-anak. Jadi kita yang memang harus pintar-pintar untuk apa namanya, menyesuaikan dengan gayanya anak kita gitu.
0: Baik, jadi orang tua harus bereksplorasi dengan cara-cara kreatif ya Bu ya. Betul, untuk menciptakan suasana keluarga yang nyaman dan tidak membuat anak-anak itu merasa takut atau diintimidasi atau terasa diawasi, dinilai ya. Jadi harus berteman dengan tulus juga, karena memang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Mirna, anak-anak itu pintar menilai gitu ya. Mereka aja bisa menilai teman yang tulus atau tidak, apalagi orang tua yang seringkali hidup bersama dengan kita setiap harinya. Begitu ya Kak Theo dari Magelang, sangat jelas sekali terjawab oleh Ibu Mirna. Kemudian next kita lanjut lagi ke pertanyaan pendengar dari nomor 655. Halo Radio Suara Madiun, izin bertanya, sehubungan dengan tema peran keluarga dalam pencegahan perilaku pelanggaran anak, bagaimana apabila seorang anak sudah melakukan seperti bolos sekolah dan sudah dapat teguran dari keluarga, namun pihak keluarga masih belum melakukan pendekatan seperti komunikasi agar kedepannya dapat mencegah kenakalan yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Dalam hal ini mungkin pihak keluarga belum memiliki kesadaran bahwa dampak komunikasi itu sangat penting. Terima kasih. Seperti apa ini Bu? Menyadarkan orang tua ini ya. Seperti apa Bu?
1: Silahkan. Tadi sempat kita bahas ya Mbak. Memang paling susah itu adalah bagaimana kita menyadarkan orang tua.
0: Betul.
1: Itu tantangan paling berat sebetulnya, termasuk bagi kami ya selaku pembimbing kemasyarakatan gitu. Karena kalau orang tua saja sudah tidak muncul kesadaran, maka mau secanggih apapun teknik yang kita gunakan untuk anak-anak itu akan sia-sia gitu. Nah, di sini memang orang tua mau tidak mau harus betul-betul menyadari gitu ya. Tentu ini butuh edukasi juga yang intens. Kita enggak bisa bekerja sendiri. Kalau misalnya ini tadi yang bertanya adalah dari sekolah mungkin. Memang sekolah satu caranya adalah ya dipanggil dulu gitu ya. Dipanggil dulu orang tuanya dan tidak hanya sekedar diberikan informasi saja bahwa anaknya sudah sering membolos, tetapi juga sampai pada diedukasi. Kalau perlu kita libatkan pihak-pihak lain gitu ya, stakeholder lain, yang mana mereka ada di lingkungan tempat anak itu tinggal. Kalau tadi saya contohkan gitu ya, kalau misalnya ada RT RW atau misalnya PKK gitu ya, segala perangkat yang ada di lingkungan itu kita libatkan. Karena mereka yang paling mudah untuk masuk memberikan edukasi ke orang tua. Kadang-kadang kan kesadaran itu justru lebih mudah masuknya ke orang tua itu kalau udah munculnya dari lingkungan terdekat mereka kan. Dari tetangganya mungkin, dari orang-orang di sekitar. Mereka yang bisa jadi kepanjangan tangan dari kita untuk sama-sama saling mengedukasi gitu. Saya ada kutipan yang menarik gitu ya, yang pernah saya baca adalah membesarkan anak itu butuh seluruh desa, nggak cuma orang tuanya saja. Gitu. Jadi seluruh desa itu harus terlibat di situ. Jadi quotes-nya itu it takes a village to raise a child. Jadi memang untuk membesarkan anak-anak nggak cukup keluarganya saja. Pelibatan seluruh unsur masyarakat itu perlu untuk sama-sama sadar gitu loh bahwa anak-anak ini tanggung jawab kita bersama. Karena mereka generasi penerus ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, kayak gitu.
0: Oke, baik. Jadi secara holistik, secara keseluruhan, kompleks seluruh unsur itu harus terlibat begitu ya, Bu, ya, dalam mengembangkan agar anak-anak ini juga sesuai dengan usianya berkembangnya, kemudian juga meningkatkan potensi mereka tentunya dalam pendidikan, agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik begitu ya.
1: Sangat jelas sekali. Karena memang seringkali orang tua itu ya itu kita agak sulit untuk diharapkan gitu ya.
0: Betul. Oke. Begitu ya untuk nomor 8655 sangat jelas kita terjawab. Next kita berlanjut lagi ke nomor berikutnya dari nomor 9095. Izin bertanya bagaimana cara mendampingi anak yang trauma setelah masalah hukum. Terima kasih.
1: Oke. Baik, ini memang kita perlu tentukan dulu ya tingkat traumanya. Artinya bentuk perilakunya seperti apa yang kemudian dimaknai sebagai trauma tadi. Kalau memang sudah tingkatnya berat, itu sebaiknya saya merekomendasikan untuk dibawa ke profesional gitu ya. Bisa ke psikolog gitu. Artinya nanti dengan dibawa ke profesional, kita bisa lihat tuh tingkat trauma tadi. Psikolog kan bisa menilai ya. Nanti kemudian setelah dinilai juga pendekatan apa yang kemudian mungkin melalui konseling atau psikoterapi khusus gitu ya, untuk menangani traumanya. Karena memang benar proses penyelesaian perkara di persidangan ataupun di peradilan itu sangat mungkin itu membuat trauma bagi anak-anak.
0: Oke, baik. Jadi bisa langsung dibawa aja ke tenaga psikolog terdekat di lingkungan sahabat Sarmadio semuanya ya, agar yang ahlinya sendiri yang menangani untuk mendapatkan pendekatan-pendekatan apa yang sesuai nanti untuk diterapkan sebagai bentuk pendampingan kepada anak tersebut. Dan itu tadi pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat kita sampaikan karena kita sudah ada di penghujung acara. Ibu Mirna, sebelum kita closing, mungkin ada yang disampaikan dari Ibu Mirna kepada sahabat Sarmadio, silakan.
1: Iya. Artinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah tadi ya, kalau anak-anak itu sudah mulai menyimpang, menunjukkan perilaku yang menyimpang, kita harus mengakui atau harus menyadari bahwa kita semua terlibat dalam munculnya perilaku menyimpang itu. Anak-anak itu kan lahir bagai kertas yang putih gitu ya. Artinya apapun yang tertulis di sana itu adalah hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini keluarga memegang peranan utama untuk membentuk perilaku anak. Jadi untuk orang tua ya di rumah khususnya, ayo kita mulai melihat kondisi anak-anak kita masing-masing. Gitu, karena seperti apapun nanti mereka, itu kita yang menentukan sebetulnya. Dan itu dibangunnya dari rumah gitu. Enggak ada kata terlambat. Iya. Itu selama memang kita berani untuk mulai. Mungkin itu terasa tidak menyenangkan di awal, tapi memang pilihannya adalah atau taruhannya adalah masa depan anak-anak kita gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Mirna untuk insight yang luar biasa yang disampaikan untuk sahabat Suara Madiun semuanya. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Mirna sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Radio Suara Madiun. Terima kasih juga untuk semua sahabat pendengar yang sudah menyimak program kita dari awal sampai akhir. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber spesial kita, bahwasanya keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak. Jadi untuk para orang tua, sebelum terlambat, ciptakan ruang yang nyaman di lingkungan keluarga agar bonding antara anak dan juga orang tua ini terasa lebih hangat, lebih dekat, dan pastinya juga ini berpengaruh juga terhadap masa depan generasi kita dan turut mendukung program pemerintah pusat Generasi Emas 2045 akan segera terwujud. Baik, saya Amanda, terima kasih banyak untuk semua sahabat pendengar yang sudah menyimak program kita. Terima kasih juga untuk semua sahabat yang sudah bergabung lewat kanal WhatsApp kami dan juga sudah bergabung lewat media streaming kami. Ada beberapa yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Saya Amanda pamit undur diri, sampai jumpa. Salam Kota Pendekar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1900 36, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
2: Bibi, anakku nangis dari tadi, rewel. Minta apa terus nih? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
4: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
5: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak. Terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP. Jadi marah-marah, terus nangis.
4: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu. Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
6: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

0: Now you are listening 92FM.
1: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
2: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
3: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
2: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
3: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: Harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicakot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono tak jak melaku-melaku ben ngerti sejarahe kutho Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang ndi sih? Ajaken aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Ones cinta. Wah. Ira dulu.
1: Ya iya.
0: Ngalamone.
1: Terus nawi jalan-jalan sekolah kulino lho.
0: Makan iku.
1: Tapi sih saya malah milih ronde.

93 FM PPL Radio Saramadi. Oke, Sobat Madiun, selamat siang. Ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan tentunya juga seperti biasa, selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun, dan tentunya juga beberapa informasi hadir menemani kita hingga tepat tuntas di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap saya Cundi 93 FM LPPL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: Loh aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Loh anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
4: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
5: Iya, Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral.
4: Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93 FM LPPL Radio Saramadion. Oke, Saramadion. Selamat siang, ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini? Kita berharap sobat dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Dan juga mengenai kebersamaan kita, tadi juga sudah kita hadirkan tiga lagi berturut-turut ya. Di antaranya ada Arda dengan Ilang Trisnane dan juga Aulia dengan Terbuai Asmara. Dan tentunya juga seperti biasa buat sobat Radion, siang hari ini juga kembali kita akan hadirkan beberapa informasi hadir dari Kota Madiun dan tentunya beberapa informasi tips lainnya.

Tuban, Jawa Timur juga viral usai membagikan kisahnya mengidap gagal ginjal kronis di usia muda. Seperti kita kutip dari CNN Indonesia, kisahnya menjadi obrolan di antara warganet. Di mana Edi Utomo diagnosis gagal ginjal pada tahun 2019 lalu. Sejak saat itu ia juga harus getol menjalani cuci darah sebanyak 2 kali seminggu. Jadi jika ditotal hingga saat ini juga telah menjalani 700 kali cuci darah. Di mana cuci darah 2 minggu sekali dan total sampai sekarang juga sudah 700 kali. Hal tersebut juga selain cuci darah, Edi juga harus rajin mengkonsumsi obat hipertensi. Pasalnya gagal ginjal kronis yang dialaminya disebabkan oleh hipertensi. Di mana selain itu tekanan darah tinggi yang juga dapat menyebabkan jaringan perut ataupun pada ginjal, kondisi tersebut juga dapat mengganggu kemampuan ginjal untuk dapat menyaring darah dan mengatur cairan. Di mana Edi juga menduga kondisi tekanan darah tinggi dan juga gagal ginjalnya juga dialaminya terjadi akibat sering mengkonsumsi mie instan. Di mana sebelum didiagnosis, Edi juga mengaku kerap makan mie instan setiap hari, bahkan lebih dari 1 bungkus. Di mana Edi juga bercerita saat gejala awal gagal ginjal yang dialami, mulanya Edi juga merasa tubuhnya sering meriang dan menggunakan kipas angin. Bahkan selang 2 hingga 3 bulan usai gejala meriang muncul, Edi juga merasakan penurunan tenaga yang cukup drastis dan juga membuat sering merasa mudah lelah. Bahkan selang beberapa tahun berikutnya, gejala lain seperti mual dan muntah pun muncul. Bahkan kala itu, Edi juga menganggap bahwa hanya gejala masuk angin biasa, dan dia pun juga berinisiatif mengkonsumsi obat dari warung. Hanya saja, perlahan dia juga mengalami rasa sakit perut di bagian kiri bawah, dan ia juga diperiksakan ke dokter menyebutkan sebagai penyakit lambung. Namun 4 bulan kemudian setelah mengkonsumsi obat lambung, kondisinya juga tak kunjung membaik. Bahkan perutnya juga gagal ginjal kronis yang disebabkan oleh hipertensi umumnya juga tidak menimbulkan gejala, hanya saja tubuh bakal langsung terasa drop. Dan dari apa yang dialami, tentunya juga ini mengajak masyarakat untuk rajin memeriksakan diri jika terlihat gejala-gejala itu muncul. Dan sahabat Sandun, memang perlu ya untuk selalu menjaga kesehatan dan tentunya juga mengurangi makanan-makanan yang juga instan ya. Sebenarnya hal tersebut juga seperti apa yang disampaikan pengalaman tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat itu juga yang semula dikira masuk angin ternyata juga mengalami gagal ginjal. Dan semoga kita juga berharap sahabat-sahabat itu dalam keadaan selalu menjaga kesehatan ya, demi tentunya demi kesehatan tubuh kita dan juga dia juga aktivitas kita sehari-hari. Apabila sakit juga tentunya mengganggu aktivitas Anda. Dan kembali di kesempatan saat ini juga masih akan kita direkam informasi-informasi lainnya. Mulai-mulai kebersamaan kita hingga tepat tuntas nanti di jam 1 siang. Dan juga kembali kita hadirkan ada Ayu Ting Ting, Jangan Ya Dek. Bagaimana lagunya? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Sarmadi. Cudek.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Oke, Saramadi Radun masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Di mana pada saat ini juga info waktu menunjukkan pukul 11:49 menit. Jadi juga masih cukup panjang buat sabtu yang juga di kesempatan siang hari ini juga akan request lagu. Silakan kita tunggu di via WhatsApp kita di 081-5564-51817. Dan juga sama sih juga buat sabtu siang hari ini juga baru saja melaksanakan ibadah sholat duhur ya. Tentunya juga berkah selalu buat Sabar Madiun yang melaksanakannya. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga kembali kita hadirkan informasi hadir dari Kota Madiun terkait dengan pelaksanaan ataupun menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, di mana Sabah Radiun dari Madiun Kota dilaporkan Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian atau DKPP Kota Madiun juga menggencarkan vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Tentunya terhadap hewan korban, di mana sebanyak 90 ekor kambing juga disuntik vaksin di dua lokasi penjualan ternak pada Senin kemarin. Di mana guna memastikan bahwa hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Di mana vaksinasi yang juga dilakukan di dua lokasi yaitu sebanyak 30 ekor kambing di kawasan Jalan Ki Ageng Selo dan juga 60 ekor kambing lainnya di kandang wedus Pak Jarat yang ada di Jalan Sri Lanka, Kelurahan Kanigoro. Di mana langkah tersebut juga dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran PMK di tengah meningkatnya aktivitas jual beli hewan korban menjelang Idul Adha. Ladies and gentlemen, di mana sama-sama dulu vaksinasi ini juga sebagai upaya antisipasi penyakit PMK pada hewan ruminansia, khususnya kambing dan domba yang diperjualbelikan untuk hewan kurban. Di mana sebenarnya dalam pelaksanaannya petugas juga menggunakan vaksin atau PET PMK dengan dosis 1 ml untuk setiap hewan berkaki empat. Di mana penyuntikan juga dilakukan pada bagian leher sebelah kanan kambing. Jadi tak hanya vaksinasi tahap awal, DKPP juga akan melakukan vaksinasi ulang 1 bulan setelah penyuntikan pertama. Dan juga kemudian dilanjutkan dengan pemberian booster pada 6 bulan guna menjaga kekebalan ternak terhadap PMK. Di mana sepanjang Madiun hingga Mei 2026, Kota Madiun juga dipastikan masih bebas dari kasus PMK. Meski demikian, untuk pengawasan terhadap lalu lintas ternak tetap diperketat khususnya untuk hewan yang masuk dari luar daerah. Di mana setiap ternak yang masuk ke Kota Madiun juga wajib dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal atau juga rekomendasi pemasukan ternak dari DKPP Kota Madiun. Jadi sahabat-sahabat Radiun, dalam hal ini peternak maupun juga pedagang diharapkan tetap mematuhi prosedur lalu lintas ternak antar daerah agar penyebaran penyakit ternak dapat diminimalisir. Dan tujuan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun ini sebagai tindak lanjut, vaksinasi serupa juga kembali dijadwalkan pada Rabu
besok, tentunya di lokasi yang sama karena adanya penambahan hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah. Dan selain demikian tadi terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Madiun, dalam hal ini DKPP Kota Madiun dalam menjaga kesehatan hewan yang diperjualbelikan pada Idul Adha tahun ini. Dan tentunya hal serupa juga dilakukan di tahun-tahun sebelumnya dan kedepannya. Dan sahabat-sahabat, beralih di informasi berikutnya, masih kaitannya dengan harga sapi kurban di Kota Madiun juga mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Di mana meski permintaan masyarakat juga terus meningkat, terbatasnya populasi sapi pasca wabah penyakit mulut dan kuku juga tentunya juga mempengaruhi harga ternak di pasaran. Bahkan sahabat Madiun, pemilik peternakan sapi kurban Tapos Kota Madiun, Samsi, juga mengatakan untuk harga sapi kurban saat ini benar-benar berada di kisaran 23,5 juta rupiah hingga 24,5 juta rupiah per ekor. Di mana kenaikan harga tersebut juga terjadi karena secara bertahap dalam beberapa pekan terakhir. Di mana harga sapi juga dipengaruhi jumlah faktor seperti berat badan, jenis, usia, hingga kondisi kesehatan ternak sendiri. Dan untuk sapi ukuran besar, harga bahkan bisa mencapai 45 hingga 80 juta rupiah per ekor. Sementara sapi ukuran sedang ataupun juga pedetan dijual mulai belasan juta rupiah. Yang jelas, sahabat Radiun, memang meningkatnya permintaan, kenaikan harga juga dipengaruhi berkurangnya populasi sapi di sejumlah daerah akibat dampak wabah PMK beberapa waktu lalu. Bahkan banyak peternak konvensional juga memilih beralih memelihara kambing setelah ternaknya juga terdampak wabah itu. Bahkan meski demikian, untuk kebutuhan hewan kurban di Kota Madiun dipastikan bahwa tetap tercukupi, dan untuk memenuhi permintaan pasar, pihak peternak juga mendatangkan sapi dari sejumlah daerah seperti Pelawasan, Gorenggareng, Ngawi, hingga Nganjuk. Dan dalam hal ini, Samsi juga memperkirakan untuk harga sapi juga mari berpotensi mengalami kenaikan dalam sepekan ke depan hingga 10 hari menjelang Idul Fitri. Jadi mayoritas pembeli berasal dari kelompok arisan kurban maupun masjid yang mulai mempersiapkan hewan kurban lebih awal. Bahkan paling dicari juga kisaran harga 23 juta rupiah sampai dengan 25 juta rupiah per ekor. Di mana harga tersebut juga sudah termasuk biaya perawatan dan pakan hingga hari penyembelihan nanti. Sementara untuk harga kambing justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berkisar 3 juta rupiah per ekor, kini turun menjadi 2,5 juta rupiah hingga 2,7 juta rupiah per ekor karena populasi kambing di pasaran saat ini meningkat. Bahkan di sisi lain, pihak peternakan juga memastikan bahwa kondisi kesehatan ternak juga tetap menjadi prioritas. Di mana pemantauan kesehatan juga dilakukan agar secara rutin dengan berkoordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
Dan sebelum dibahas tadi, dua informasi kembali yang menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga masih kita tunggu informasi ataupun juga request dari sahabat Saramadion yang ingin berkembang ataupun bergabung menemani kebersamaan kita yang gak tepat tuntas nanti di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramadion. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Yo. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

sepasang lagi masih di bersama kita di Dangdut Asik Suara Madu. Dan juga seperti saya sampaikan tadi, ada beberapa informasi baru-baru kebersamaan kita terkait dengan keberadaan menyambut Idul Adha tahun ini, menyangkut pengawasan terhadap penyakit PMK dan juga lalu lintas hewan korban dari luar kota yang masuk ke Kota Madiun, dan juga terkaitan dengan harga sapi korban di Kota Madiun yang saat ini naik dampak dari PMK. Dan sebenarnya satu informasi kembali terkait dengan upaya aparat kepolisian dari Satlantas Polres Madiun Kota menggagalkan dugaan aksi balap liar yang berlangsung di kawasan SPBU Teguan, Kecamatan Jiwan pada Kamis lalu. Di mana dalam penindakan tersebut juga petugas mengamankan dua mobil beserta satu unit motor balap jenis Jupiter yang diduga akan digunakan untuk balapan liar. Di mana peristiwa itu juga bermula sekitar pukul 1:36 WIB, di mana regu satu piket jaga malam yang juga dipimpin oleh Aibtu Andi menerima laporan melalui handi tolki dari piket Polsek Jiwan terkait adanya aktivitas balap liar di area SPBU Teguan. Di mana mendapat laporan tersebut, petugas siaga 28 langsung berkoordinasi dan bergerak menuju lokasi, dan setibanya di tempat kejadian, polisi mendapati dua kendaraan roda 4 jenis Honda Jazz dan Suzuki Etika yang diketahui mengangkut motor balap jenis Jupiter. Bahkan sampai di lokasi benar terjadi ataupun terdapat kendaraan yang mengangkut motor balap yang diduga akan digunakan untuk aksi balap liar. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kapolres Madiun Kota KPP Wiwin Junianto Subriadi pada rilis press kemarin. Bahkan petugas juga kemudian mengamankan dua mobil beserta sepeda motor tersebut, bahkan dibawa ke Satlantas Polres Madiun Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di mana Kasatlantas Polres Madiun Kota juga datang langsung ke kantor guna memantau proses penanganan perkara. Ladies and gentlemen. Bahkan selain mengamankan kendaraan, polisi juga melakukan penindakan berupa tilang manual terhadap pelanggar yang ditemukan di lapangan. Bahkan aparat juga menegaskan untuk penindakan tersebut, balap liar juga akan terus ditingkatkan demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Adapun Kapolres Madiun, kegiatan patroli dan juga penertiban akan terus dilakukan khususnya pada jam-jam rawan agar aksi balap liar tidak meresahkan masyarakat maupun juga membahayakan pengguna jalan lainnya.

hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip bunglon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak nyoba tumbang, tapi kayak sharing-sharing cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh, gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku, apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Suara Madiun 9.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan sahabat-sahabat masih di kebersamaan kita di Dangdut Tasik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini ya. Dan juga tentunya juga masih hadir di Kota Madiun, di mana PLT Wali Kota Madiun juga menjajal fadil pertama yang ada di Kota Madiun, di mana olahraga fadil juga saat ini cukup booming. Bahkan di Kota Madiun sendiri sudah ada lapangan fadel, di mana meski belum diresmikan, lapangan tersebut juga sudah layak untuk pertandingan. Dan tentunya hal ini juga dipastikan bahwa PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panentu juga mencobanya pada Jumat lalu, di mana PLT Wali Kota juga menjajal lapangan bersama Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, di sela-sela goes. Di mana rombongan juga memang mengunjungi fasilitas olahraga Anyar Pandawa Social Sport di Madya FM Jalan Basuki Rahman. Dan kedua pun juga tertarik untuk mencoba padel. Bahkan Pandawa Social Sports pun juga memang menyuguhkan lapangan padel dan mini soccer. Dan meski baru kali pertama mencoba, kedua pejabat Kota Madiun tersebut juga terlihat menikmati permainan. Malum secara umum juga fadel mirip olahraga tenis lapangan, di mana PLT Wali Kota Madiun maupun Ketua DPRD juga pastinya pernah bermain tenis lapangan. Namun tentunya juga perlu adaptasi sebab raket dan ukuran permainannya juga berbeda. Keduanya tampak asik dan juga terlihat ingin saling mengalahkan. Terkadang smash pun juga dilancarkan untuk memastikan ataupun mematikan lawan. Bahkan sementara Madiun, PLT Wali Kota juga barengan mewujudkan mini kompetisi khususnya dari para eksekutif dan legislatif. Dan tentunya hal ini juga makin pas karena juga memastikan momentum peringatan hari jadi Kota Madiun Juni nanti. Bahkan pastinya hal tersebut juga bisa menambah keseruan kompetisi antar lembaga pemerintah. Bahkan menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya juga tak bergeming sedikit pun. Bahkan beliau juga memastikan bahwa kesungguhan dan kesiapan untuk bertanding padel meski waktunya juga mepet, ia menyebut legislatif tetap siap jika kompetisi benar dilaksanakan. Dan sahabat teman-teman, tadi beberapa informasi telah kita hadirkan melalui kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga terima kasih banyak tetap simak di 93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan, Benny mendengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat, dan sampai jumpa.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
4: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
5: Wes, ngene lak beres toh, tak obongi kabeh sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti, demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
5: Sahabat Suramadion, Angkatan Laut Iran memperingatkan bakal melancarkan serangan terhadap aset-aset Amerika Serikat di Timur Tengah jika kapal-kapal Teheran diserang. Dikutip dari media Kompas, ketegangan terus meningkat di Selat Hormuz dengan pasukan Iran dan Amerika Serikat saling baku tembak. Pada Jumat 8 Mei 2026, sebuah jet tempur Amerika Serikat menembaki dan melumpuhkan dua kapal tanker berbendera Iran yang dituduh Washington menantang blokade pelabuhan Iran. Sementara itu, seorang pejabat militer Teheran mengatakan kepada media lokal bahwa angkatan lautnya telah membalas serangan tersebut. Lepas dari bentrokan ini, Donald Trump mengatakan gencatan senjata masih berlaku.
4: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio.

93FM Radio Suramadion, selamat siang sahabat Suramadion. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Merdeka 32 Madiun. Saya Rian, hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di Sweet Memory untuk hari ini. Silakan untuk merapat terus sampai di jam 3 sore nanti.

0: dengar suara Madiun.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung

0: hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
1: Hei, itu ki, ratus kok ora dipateni kerane. Pancen boros banyak to lele.
2: Nggih, Mbah.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air, karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

Dari Rosie and the Originals yang merupakan ini ya, lanjutan, lagu lanjutan setelah sukses besar Angel Baby yang ini diproduksinya sih lebih duluan ya. Tapi pada saat itu si Angel Baby ini walaupun dia bisa dianggap sukses, tapi ternyata cara merekamnya di saat itu masih benar-benar amatir gitu. Ceritanya seperti itu. Beda dengan lagu yang satu ini. Ini sudah direkam secara proper lah di zaman itu ya, Sahabat Suara Madiun. Dan ya, jadi produksinya mungkin bisa dikatakan lebih proper, lebih soundnya lebih dieksplor, lebih halus lagi. Dan tentunya ada sentuhan gitar dan juga piano yang membuat suasananya itu makin sendu ya. Kalau secara makna sih lagu ini bercerita tentang seseorang yang nyesel banget nih karena kehilangan orang yang dicintainya. Ya mungkin karena omongannya yang gak pas gitu ya. Jadi ada rasa sepi, kemudian ya pastilah kalau ditinggal tuh pasti sepi, hampa. Rasanya tuh sedih, pengen nangis. Dan pengennya sih si someone specialnya tuh bisa balik lagi gitu ya. Jadi liriknya memang benar-benar simple, sederhana, easy listening. Dan ya, Anda sudah menyimaknya bersama-sama. Ada si Rosie and the Originals yang hadir dengan sebuah lagu yang berjudul Lonely Blue Nights. Oke, saat ini sudah jam 1:28 menit. Dan saya mengingatkan untuk sahabat Suara Madiun yang mungkin belum makan siang. Sebenarnya sudah terlambat, sebenarnya jam 12 tadi ya. Cuman karena tadi pengennya cepat selesai ya tugas yang lagi dihandle. Gak pengen terganggu gitu ya. Karena kalau udah makan siang gitu, ada tugas yang belum selesai, mau balik lagi tuh rasanya ada rasa enggan, males gitu ya. Ya semoga aja itu tidak membuat Anda jadi tidak bersemangat lagi ya, Sahabat Suara Madiun. Ayo deh yang belum makan siang, selalu makan siang. Jangan lupa kesehatan mesti dijaga ya. Karena ya kita tahu sendiri lah, zamannya ini sekarang, aduh penyakitnya ngeri banget ya. Jadi mesti pinter-pinter deh dari diri kita sendiri yang melakukan tindakan preventif supaya tetap sehat.

0: Suramadiun.
1: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Halo, kami dari Leto. Mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Kita untaskan sesi pertama Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, dan kita segera memasuki sesi yang kedua. Untuk itu jangan kemana-mana.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1900 36, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun, kita masuk di sesi yang kedua, masih di Sweet Memory. Untuk kesempatan kali ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Baik, kita akan bersama-sama sampai di jam 3 sore nanti, dan kita buka kembali kesempatannya. Untuk yang ingin request lagu atau mungkin kirim salam, kita tunggu.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yuk. Waduh kok ra mari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Ya Kiki Chan ni piye ya? Masa kelampin ni abang? Ini saraniku ni. Malah kayak lampu setopan ini Ki. Wes, tak video ni, tak upload, ben viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 12 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah bergabung bareng sama Rian di kesempatan kali ini. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat sore semuanya, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1900 36, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

93 FM Radio Suara Madiun. Kita ketemu lagi di acara yang Sabtu ini 15.20 ya, untuk hari Selasa di tanggal 12 Mei 2026. Balik lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Rian hadir lagi ya untuk temani Anda semuanya dengan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah saya siapkan spesial untuk Anda semuanya yang sore kali ini sedang menikmati aktivitas dimanapun Anda berada saat ini. Entah di kantor, entah di rumah, atau mungkin saat ini aktivitasnya lagi di luar kantor karena Anda memang seorang pegawai di lapangan gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya Sobat Suara Madiun. Yang pasti tetap jaga kesehatan, karena ya ketika tubuh itu dipakai untuk beraktivitas, pastinya itu juga menguras tenaga ya. Ya deh, yang jelas biar tambah sehat lagi, biar semangat lagi, tetap merapat di acara yang satu ini sampai di jam 7 malam nanti.

0: 89 FM.
1: Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
1: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
3: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
4: Kamu udah siap belum? Aku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
5: Di era digital ini ponsel selalu di tangan. Tapi saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
6: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
7: Radio Suara Madiun.
8: Radio Suara Madiun.

93.6 Madiun, ada Silon Seven yang hadir kembali dengan sebuah single terbarunya berjudul Sederhana. Ya kayaknya pas banget ya kalau itu disematkan untuk si Silon Seven, karena memang mereka ini adalah band yang menurutku mereka adalah band yang benar-benar sederhana, nggak neko-neko. Penampilannya cuman gitu-gitu aja, dalam artian cara berpakaiannya dan lain sebagainya, tapi karismanya tuh luar biasa. Baik, saat ini sudah jam 3 lebihnya 37 menit. Nah, mungkin lain waktu kalau pengen request lagu yang satu ini boleh. Jadi hanya di sini 93 FM Radio Suara Madiun, ya tentunya di acara-acara yang kita gelar di setiap harinya ya. Ada di 15.20 atau mungkin di pagi hari, di acara-acara pagi hari ini boleh ya, mau di request lagi. Oke. Baik, kita lanjut lagi yuk. Ini ada The Chainsmokers bareng sama Oaks with Love Is Kind.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Huh? Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
4: Semua orang berani mati, tak semua berani hidup.

Seperti kita paham berapa suara Madiun. Baik, sahabat suara Madiun, kita menuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan kita nanti langsung ketemu ya di sesi yang keempat. Oke, dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam. Baik, yang pasti jangan kemana-mana, tetap ya dipasin gelombangnya di 93FM Radio Suara Madiun, atau yang masih streaming juga dilanjutkan streamingnya, jangan dimatikan. Oke, ya udah deh, kita ketemu lagi nanti ya jam 6 petang.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei. Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. 4 mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Salam jumpa sahabat, bersama saya Cahyo As. Inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Ngawi. Reza Desti melaporkan. Dalam peringatan May Day 2026 di Ngawi, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan senilai ratusan juta rupiah kepada ahli waris pekerja sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja.
6: Peringati May Day 2026 di Ngawi, BPJS Ketenagakerjaan serahkan santunan ratusan juta untuk ahli waris pekerja. Peringatan Hari Buruh Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Ngawi berlangsung meriah sekaligus penuh makna. Dalam momentum ini, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia sebagai bentuk komitmen perlindungan sosial, mengusung tema kolaborasi bersama mewujudkan kemajuan industri dan kesehatan pekerja, serta tagline satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur ketenagakerjaan, mulai dari serikat pekerja, perusahaan pemerintah daerah, hingga instansi terkait pekerja perbankan, PT Pos, dan Basnas. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Ketua DPRD Kapolres, hingga jajaran Kepala OPD serta pimpinan perusahaan. Ribuan pekerja dari berbagai perusahaan turut ambil dalam kegiatan yang diawali dengan jalan sehat bersama ini. Tak hanya itu, peringatan May Day juga diramaikan dengan berbagai layanan sosial. Di antaranya ada pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, serta bazar UMKM yang dimanfaatkan pekerja dan masyarakat umum. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun, Sefi Renita Setianingrum, apresiasi sinergi berbagai pihak dalam peringatan May Day di Ngawi. Beliau menegaskan, momentum ini diharapkan menjadi ruang apresiasi bagi pekerja, sekaligus mencerminkan kuatnya kolaborasi seluruh elemen ketenagakerjaan di Kabupaten Ngawi. Reza Desti, Suara Ngawi.
5: Kita beralih ke Radio Suara Pasuruan. Anggun mengabarkan, RSUD Grati Kabupaten Pasuruan resmi meluncurkan layanan vaksin internasional guna mempermudah masyarakat yang membutuhkan vaksinasi untuk perjalanan luar negeri.
7: Layanan vaksin internasional kini hadir di RSUD Grati. Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Pasuruan ini mulai membuka layanan vaksin internasional sejak 21 April 2026. Direktur RSUD Grati, Dr. Gigi Diah Retno Lestari, mengatakan kehadiran layanan ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat di era mobilitas global. Dijelaskan Retno, layanan vaksin internasional merupakan inovasi terbaru dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Retno berharap layanan vaksin internasional mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk ibadah, pekerjaan, pendidikan, maupun wisata secara cepat, aman, dan terjamin.
8: Kita harus ingrati untuk meningkatkan mutu layanan dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mulai tanggal 21 April kemarin, RSUD Grati sudah berizin resmi untuk bisa melaksanakan vaksin internasional. Nah, untuk vaksin internasional itu bukan hanya untuk ibadah umroh atau haji, tapi juga untuk keperluan ke luar negeri, untuk pendidikan, atau untuk pekerjaan, gitu.
7: Jenis vaksin yang tersedia dalam layanan ini meliputi meningitis yang wajib untuk jamaah haji dan umroh, kemudian hepatitis A, B, tifoid, dan influenza. Selain pemberian vaksin, pasien juga mendapatkan edukasi serta screening kesehatan sebelum imunisasi, guna memastikan keamanan dan efektivitas vaksinasi. Untuk memudahkan akses masyarakat, RSUD Grati menurut Retno telah mengatur alur yang terintegrasi, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, hingga pemberian vaksin. Diketahui layanan vaksin internasional dibuka mulai Senin hingga Sabtu, pukul 8 hingga pukul 1 siang, sedangkan hari Minggu dan tanggal merah tutup. Anggun, Suara Pasuruan.
5: Berikutnya dari Radio Pradia Suara Tuban, Yulia menyampaikan, masyarakat kini tak perlu lagi berobat keluar kota. RSUD Kiosma Tuban telah menyediakan layanan onkologi untuk penanganan pasien kanker secara lebih lengkap dan lebih dekat.
9: Harapan baru hadir bagi pasien tumor dan kanker di Kabupaten Tuban. Kini, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan penanganan kanker. RSUD Dr. Erkusma Tuban mulai membuka layanan klinik bedah onkologi sebagai upaya mendekatkan akses pelayanan kesehatan spesialis bagi warga. Terkait layanan tersebut, PLT Direktur RSUD Dr. Erkusma Tuban, Heni Purnomowati, mengatakan bahwa klinik bedah onkologi RSUD Dr. Erkusma melayani berbagai kasus, diantaranya tumor atau kanker payudara, tumor tiroid atau gondok, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, kanker kepala dan leher, kanker jaringan lunak, hingga berbagai jenis benjolan lainnya. Selain layanan pemeriksaan dan tindakan bedah, rumah sakit juga menyediakan layanan kemoterapi yang didukung, fasilitas nyaman, aman, serta tenaga medis profesional. Keberadaan layanan tersebut diharapkan dapat membantu pasien mendapatkan penanganan lebih dini, sebab proses konsultasi pemeriksaan, tindakan medis, hingga terapi lanjutan kini dapat dilakukan di Kabupaten Tuban. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
5: Selanjutnya dari Radio Mahardika Kota Blitar, Kirana Nisa menuturkan,
10: Dalam kegiatan panen raya bersama Wali Kota Blitar, para petani di Kelurahan Tanggung mulai mengandalkan penggunaan alat modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
11: Petani di Kelurahan Tanggung, Kota Blitar kini memanfaatkan berbagai alat pertanian modern untuk mempercepat proses tanam hingga panen. Hal ini terlihat saat Wali Kota Blitar Syaukul Muhibin menghadiri panen raya bersama kelompok tani di area persawahan Kelurahan Tanggung Sabtu 9 Mei 2026. Muhibin mengatakan para petani telah memanfaatkan bantuan alat pertanian dari Kementan RI dengan baik, salah satunya mesin pemanen padi modern. Penggunaan alat tersebut mampu memangkas waktu panen secara signifikan. Dari yang biasanya membutuhkan waktu hingga 1 minggu untuk lahan 1 hektar, kini dapat diselesaikan hanya dalam 3-4 jam. Mas Ibin menegaskan pemerintah Kota Blitar akan terus mendorong modernisasi pertanian agar kualitas dan hasil produksi semakin meningkat, meskipun sektor pertanian saat ini menghadapi tantangan penyusutan lahan.
12: Dan alhamdulillah cepat sekali, jadi panen padi yang biasanya 1 hektar bisa mungkin ya kalau 5 orang, kalau manual bisa selesai seminggu ya. Kalau memakai alat pemanen modern bisa hanya 3-4 jam ya 1 hektar sudah selesai.
11: Sementara itu Kepala DKPP Kota Blitar Dewi Masito menjelaskan luas lahan pertanian di Rumpun Tani 4 Kelurahan Tanggung mencapai 35 hektar dengan produktivitas sekitar 8,5 ton gabah per hektar. DKPP berkomitmen mendukung petani melalui penyediaan irigasi, bantuan benih hingga alat pertanian modern seperti rice transplanter hingga hand tractor. Harapannya sektor pertanian tetap produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kirana Nisa, Mahardika FM.
10: Kita lanjut ke Radio Suara Madiun. Amanda memberitakan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Kota Madiun mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat.
13: Harga sapi kurban di Kota Madiun mulai mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Tingginya permintaan masyarakat membuat harga ternak sapi di pasaran terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Pemilik peternakan sapi kurban Tapos Kota Madiun, Samsi mengatakan, harga sapi kurban saat ini rata-rata berada di kisaran Rp23,5 juta hingga Rp24,5 juta per ekor. Kenaikan harga terjadi secara bertahap seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Menurut Samsi, harga sapi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari berat badan, jenis, usia, hingga kondisi kesehatan ternak. Untuk sapi ukuran besar, hingga saat ini bahkan bisa mencapai Rp45 juta hingga Rp80 juta per ekor. Sedangkan sapi ukuran sedang atau pedetan dibanderol mulai belasan juta rupiah. Ia memperkirakan harga sapi masih berpotensi mengalami kenaikan dalam sepekan hingga 10 hari menjelang Idul Adha. Mayoritas pembeli berasal dari kelompok arisan kurban maupun masjid yang mulai mempersiapkan hewan kurban lebih awal. Harga itu sudah termasuk biaya perawatan dan juga pakan hingga hari penyembelihan. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pihak peternakan mendatangkan sapi dari sejumlah daerah seperti Pelawasan, Gorang-Gareng, Ngawi, hingga Nganjuk. Di sisi lain, harga kambing justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya harga kambing berkisar Rp3 juta per ekor, kini turun menjadi sekitar Rp2,5 juta hingga Rp2,7 juta per ekor karena populasi kambing di pasaran meningkat. Samsi menambahkan berkurangnya populasi sapi di sejumlah daerah juga dipengaruhi dampak wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK beberapa waktu lalu. Banyak peternak konvensional memilih beralih memelihara kambing setelah ternaknya terdampak wabah tersebut. Meski permintaan meningkat, pihak peternakan memastikan kondisi kesehatan hewan ternak tetap menjadi prioritas. Pemantauan kesehatan dilakukan rutin dengan berkoordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Amanda, Suara Madiun.
10: Berikutnya dari Radio Suara Anju Ladang, Reni Kristi melaporkan. Peringatan May Day 2026 di Kabupaten Nganjuk berlangsung meriah. Buruh dan masyarakat tumpah ruah mengikuti kegiatan Drag Run Night yang digelar sebagai hiburan masyarakat.
14: Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kabupaten Nganjuk berlangsung meriah melalui ajang Drag Run Night Piala Bupati 100 meter yang digelar di kawasan Alun-Alun Nganjuk. Ratusan peserta dari kalangan umum hingga buruh antusias mengikuti lomba lari malam tersebut. Kegiatan dibuka oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Dr. Hendrianto mewakili Bupati Nganjuk. Ia menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketenagakerjaan dan seluruh pihak yang terlibat karena kegiatan ini dinilai mampu mempererat kebersamaan antara pemerintah, pekerja, dan masyarakat melalui olahraga. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Nganjuk Itsna Sofiani mengatakan jumlah peserta membludak melebihi perkiraan awal. Selain Drag Run Night, rangkaian May Day juga diisi istighosa, tabur bunga di Makam Marsina, malam penganugerahan ketenagakerjaan, jalan santai, hingga job fair. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Hendrianto juga menyebut masyarakat bangga atas penetapan Marsina sebagai pahlawan nasional. Bahkan, Monumen Marsina direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dalam waktu dekat. Rangkaian May Day di Nganjuk akan dilanjutkan dengan senam bersama, jalan santai, dan pembagian door prize menarik. Sementara, job fair diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja di Kabupaten Nganjuk. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
15: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Gresik. Ruzar mengabarkan, Kabupaten Gresik terpilih menjadi tuan rumah musyawarah wilayah Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur tahun 2026 yang diharapkan mampu memperkuat sinergi dunia kesehatan di Jawa Timur.
16: Kabupaten Gresik kembali dipercaya menjadi tuan rumah agenda strategis tingkat provinsi. Kali ini Pemkab Gresik dipercaya menjadi tuan rumah musyawarah wilayah Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Timur tahun 2026 yang digelar di Hotel Asen Gresik. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Gresik Fania Magiani dan dihadiri jajaran pengurus pusat maupun wilayah IDI Jawa Timur. Bupati Fania Magiani menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Gresik sebagai tuan rumah pelaksanaan Muswil IDI Jawa Timur. Ia menilai forum musyawarah terhadap menunjukkan kuatnya kultur demokrasi di tubuh organisasi profesi kedokteran. Menurutnya, IDI merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem layanan kesehatan yang semakin kuat dan merata. Gus Yani menegaskan, pihak Gresik terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, salah satunya melalui program pembiayaan pendidikan dokter spesialis melalui APBD. Program tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan kesehatan, terutama di kawasan kepulauan seperti Bawean.
17: Saya Ruzar, melaporkan dari Surga Gresik untuk Buletin Jawa Timur.
15: Sahabat, demikianlah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Cahyo As, pamit undur diri. Sampai jumpa.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadion dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imam.

Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara masalah ingkang berhubungan kalih soal kombone penyakit ati sing boten saged diajak ikhlas, boten saged diajak ibadah, boten saged diajak ngelenggono nglungguhi panggenan kumawulane ati dhateng Allah. Iku resepe kalih namungan nomor setunggal uzlah, sing nomor kalih uzlah menika kedah disarengi tafakur. Dipundhawuhaken dening Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlatin yadkhulu biha maidana fikratin. Ma nafa'a ora migunani al-qalba ing ati apa syai'un suwiji-wiji mislu uzlatin kang madani uzlah. Sing uzlah mau yadkhulu bisa manjing apa kalbu biha kelawan uzlah bisa manjing maidana fikrotin ing arena ing lapangan perenungan ing arena pemikiran pengendapane ati. Tegesipun kedah kalih-kalih niki nek namung tafakur tok tapi mboten disertai uzlah niku nggih nggih enten pengaruhe, enten pengaruhe terhadap apa nggih penyembuhan saking penyakit-penyakit ati sing diantarane nika sebab enten sekawan nika dari penyakit ati sing marai wong niku dijak percaya ngibadah dhateng Allah niku angel niku nomor setunggal keranten sebabe kadung kulino bergaul bertemu kalih perkawis-perkawis sing berlawanan kalih hukumipun Allah. Kemane cowok cilik niku sing dipikir sing diangen-angen sing dadi cita-cita niku memang sesuatu sing bertentangan kalih hukumipun Allah. Ati sing pun kula ngeten iki dijak ibadah nu angel. Nomor kalih kadung pun wong Jawa ngarani matok bangkrong. Nih matok bangkrong. Napa matok bangkrong niku? Matok bangkrong niku duwe wewaton tapi sing ora maton. Iki matok bangkrong niku wis kaya patok sing wis bangkrong diubahno gak kenek. Padahal itu salah, salah kaprah. Kadung kulino ngemeyakini perkara sing kaprah tapi salah. Niku dijak iman ngenangnya. Salah satu sing dinggi alasan wong Mekah, kafir Quraisy Mekah sing tidak wali Rasulullah niku walot. Niku salah satu penyebabnya dalile niku ngeten. Lah wong mbah-mbah biyen ora ngono kowe ngajak ngono. Biasanya ngoten, yang sing pun matok bangkrong keyakinannya terhadap nopo sing salah senajan kaprah, itu biasanya dijak ngowahi lajeng tunduk dateng dawuh-dawuh pun Allah, terus menundukkan diri manut perintah pun Allah niku biasanya angel. Sing nomor tiga penyebabipun malih gini ku wis kadung kulino tunduk nuruti kesenengan lan keakuan. Niku nggih wangel, wong nek wis kadung kulinane seneng keturutan, seneng keturutan. Seneng keturutan, seneng keturutan. Itu bisane dijak ibadah angel mergo ngibadah niku sing marai abet duduk tang, duduk napa? Duduk lakone. Tapi duwe karep gak keturutan itu lho angel. Wong karepe pengen turu terus bangun wudhu, ngoten niku bertentangan kali kesenengan. Sing nomor sekawan kula panjenengan
abot nglakoni nandangi ibadah niku diantarane penyebabnya krono pun kadung ayem. Ayem delok perkara sing bangsa indrawi. Jadi tenangnya hati ini kula ketunggunan barang sing ketok-ketok ngoten. Jadi diomongi sing ora patek ketok ngoten ala apa. Niku wong sing pun ngoten niku pun angel dijak tunduk ibadah teng Allah. Angel wong. Napa sing jenenge hukum niku mboten ketok mata ngoten. Gedang sing colongan kali gedang sing weh-wehan ngoten. Niku padha kuninge. Niku diomongi sing iki haram iki lah nyolong iki. Lah sing iki halal mugo iki duwene les padha gedange lho mboten. Mboten kulino nyantolno atine tenggene perkara sing mboten kasat mata niku wae. Lah penyebab penyakit sekawan iki niki diobati wangel ngoten nggih. Diobati angel kecuali dia harus dikarantina. Cara-cara penyakit pun kronis ya niku kudu dipisah dengan yang lain dulu jenenge uzlah ya. Uzlah. Tapi di tengah-tengah uzlah itu harus ada sentuhan lagi niku sentuhan tafakur. Tafakur. Nah, sing soal hikmah-hikmah uzlah sampun dipun bahas menurut sing penting pengawasan ingkang sampun. Sameneika kita bicara soal tafakur. Tafakur. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Merenung. Merenung tafakur niku olah pikir. Ya olah pikir. Enten olah raga nggih. Enten olah arta bisnis, enten olah pikir. Olah pikir. Olah pikir niku sak jam mawon niku nilai bobote, nilai hasil untuk bisa cepet sing dimaksud khairun teng mriki mboten kok luwih apik dalam arti terus engko ora usah ibadah, mung salah paham kowe. Saatin dan apa merenung satu jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Ngoten. Niki enten kata-kata perbandingan, lebih baik itu karena ini yang dibicarakan soal niki, soal apa? Soal hubungannya wong niku takarrub dumateng Allah. Output dari semuanya itu adalah untuk menyadari kesucian Allah. Nunggu awake dadi kawula. Tumandang ibadah 70 tahun kalih tafakur setunggal jam. Niku cara gelise mapan niku langkung gelis tafakur. Ngoten lho maksude niku. Ora kok nek ngono aku tak tafakur tok ae ora usah salat. Lah niku mungkin niku logika-logika sing mboten bener. Sing dimaksud lebih baik itu lebih cepat. Lebih cepat orang sadar bahwa saya ini hamba Allah. Saya ini hamba Allah. Begila uang niku ibadah 70 tahun nek gak dibarengi tafakur nggih. Ibadah 70 tahun kok gak dibarengi tafakur. Nuwun sewu niku bisa terjadi banyak kasus terjadi kesombongan religius. Wah, apa ini kesombongan religius? Kesombongan sing bermula dari napa ibadah itu sendiri. Jadi lakon ibadah itu menjadi kebanggaan dia. Akhirnya rumangsa luwih unggul timbang liyane. Dia merasa menjadi apa ya? Sing nyekel kuncine swarga karo neraka itu. Seakan-akan dia yang menentukan surga dan nerakanya orang. Goro-goro ndek ibadah 70 tahun. Kan enten to nggih, tiyang sing mujile ngoten. Cara sakniki wong Jawa ngarane semuci suci. Semuji suci. Malah ya sama itu dengan kesombongan-kesombongan yang lain.
Niku sing dimaksud tafakkuru sa'atin, merenung satu jam itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Wonten ing ayat Al-Qur'an kathah sanget dawuh-dawuhipun Allah ingkang nganjuraken soal tafakur menika. Wonten pinten-pinten ayat sing pungkasanipun dipun dawuhaken, biasanya dawuh napa kata-kata wingking afala tatafakkaru. Apa siliramu kabeh iki ora mikir? Enggak tahu ngrenung nih. Apa yang ada pada dirimu? Apa yang ada di lingkunganmu? Apa sing wis dipareng ne Allah? Apa sediramu kabeh gak mikir? Sakpira welase Allah marang sediramu kabeh? Mboten. Kok sing mbok buru iku perkara sing mengketok-ketok tok. Sampai kowe ora iso ndelok perkara sing gak ketok tapi nyata. Benten perkara gak ketok tapi nyata. Krono nyata gak ketok sampai nuwun sewu. Krono gak tafakur atine ora iso awas, maknane picek. Sehingga lek ngitung sering keliru. Ngitung sering keliru. Ada sing pon-pon iki kok. Nah. Nenten malih dawuhipun Allah ngeten. Dados tafakur niku satu aktivitas rohani ingkang berkaitan kali kesadaran hati digabung kali akal. Bahan sing dinggih mlebet sing dimasak ing jerone aktivitas tafakur niku niku mesti sesuatu selain Allah. Amin. Mulane enten-enten batasan tafakur niku. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kamu merenunglah, renungkanlah, pikirkanlah, berangan-anganlah kalian semua fi khalqillah tentang fi itu arena ya, fi itu jari wong Arab maknani fi niku dzaraf. Dzaraf itu wadah. Ya dimaksud wadah itu adalah ruang. Ruang atau alokasi waktu atau alokasi tempat. Jadi dibatasi tafakur niku nggih niku tentang makhluk. Tapi sing tafakur sing bener niku kalau Allah pun dibatasi arah terakhirnya. Arah terakhirnya mangke menyadari kesucian Allah. Jadi lek enten tafakur kok hasilnya mboten menyadari kesucian Allah, berarti tafakure kualek. Jadi cara diesel ngoten mesine iki kabel sing sisih iki kudune metu setrume. Lah iki kok gak metu setrume. Berarti lek ngejekno enten sing kualek. Ngoten. Mesine iki lek salon sing iki tak jepne ning kene plek ngono kudune metu suarane speakere kuwi. Lah iki kok gak metu. Ini berarti yang tersing salah. Ada wondering surat Ali Imran Ayat biru ya, antara 190 ya, antara ini bu, antara 189 sampai biasa tinggi dibawah sekali. Korek-korek lah ajeng Ramadan niku sering niku di waos. Ya ajeng qiraah jin apa ajeng azan subuh niku sok-sok disetel teng menara-menara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Subhanaka faqina 'adzaban nar. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Subhanaka wa rabbana ora apal niki marai. Nggih, di mana niki ngarep kon mungkin sesuk ketemu.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sak temene kedadeane

Saripati. Gesine apa? Wong sing iso menemukan tanda-tanda yang bisa direnungkan, yang bahan mentahnya dari kejadian bumi langit dan kejadian yang terjadi di dalam pagi, siang, sore, malam, pergantian ini semua sing lek dikembangno neh jenenge iso dadi sejarah, lek dikembangno neh iso jadi gejala alam, dikembangno neh iso dadi macam-macam. Seluruh ini semua itu menjadi bahan perenungan bagi orang yang punya albab. Nek gak duwe albab, enggak. Lah monggo, semua orang itu sebenarnya punya albab itu. Albabnya manusia itu apa? Inti kemanusiaan itu adalah ide. Ide. Setiap menungso niku mesti duwe napa? Ide. Ide. Ide. Niku kalbu panggonane. Kalbu dan akal. Kalbu, ati kali ya, akal. Itu yang membedakan manusia dengan yang lain. Lek didelok nuwun sewu, mringise, mangane, ini menungso mbek bedhes iki ra patek beda kok nggih. Kira nggih. Pencolotane didelok niku menungso mbek bedhes iki ra patek beda. Lek didelok enek wedokan ber ngoten niku nggih. Meh padha-padha mawon. Meh padha-padha mawon. Cuma sing membedakan itu lubunnya ini. Inti kemanusiaan itu adalah kalbu dan akal. Nah, kalau kedua-duanya ini berfungsi, albab namanya. Bergabung ada di jamak. Albab, orang yang punya inti kemanusiaan berupa pikiran dan hati itu bergabung, maka itu bisa menangkap sinyal-sinyal ayat yang oleh Allah Ta'ala siaran sinyalnya itu berada di mana-mana. Di mana-mana sampean bisa menangkap siaran itu dari Allah. Terus siapa sebenarnya yang mampu menghidupkan albab itu? Terusipun ayat alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yeniku wong-wong, wong-wong itu tegese dudu liyane wong. Alladzina niku mesti menunjuk manusia. Dolek ma ngoten. Apa-apa ngoten niku mutlak menungso ya katut liyane menungso nggih. Katut tapi lek wis ditunjuk pakai alladzina orang-orang. Yadhkurunallaha sing padha zikir marang Allah oleh zikir qiyaman tingkah ngadeg wa qu'udan tingkah lungguh wa ala junubihim lan tingkah layah-layah. Iku nek ngomong ngoten. Layah-layah. Artinya sak jenenge jenengan pikir wong urip itu isine tekan dina aktivitasen namung telu niku nggih. Lek gak ngadeg ya lungguh, lek gak lungguh nggih layah-layah. Artinya wong ngadeg itu menfungsikan kaki, lungguh itu memfungsikan pantat, kalau layah-layah itu memfungsikan geger dan lambung, memfungsikan ini ya, lambung ini. Aktivitas yang melakukan itu ngadeg. Aktivitas wong lungguh jelas itu. Aktivitas wong sholat itu reno-reno. Dan itu berdiri maupun duduk maupun berbaring, dia selalu nyebut. Zikir itu dua jurus, ada zikir bermakna nyebut, ada zikir bermakna eling. Nah, kalau ini dia sudah punya modal ini, karena di dalam Al-Quran ini disebut lebih dulu, betul lagi. Berarti cara-cara ngeracik ini kudu dituangkan dulu. Wong niku zikir dhisik eling Allah dhisik baru berangkat. Wa yatafakkaruna, dan dia berpikir fi khalqis samawati wal ardh. Dia berpikir tentang samawati wal ardh. Tentang samawati wal ardh. Ya, berpikirlah sekeras-kerasnya. Nah, menten-menten enten sing takok. Sekarang aktivitas-aktivitas orang-orang akademisi, orang-orang yang aktif di universitas, peneliti

0: peneliti sampai enten formatum enak masih kan semua harus hasil pemikiran. Tapi mengapa enggak punya output? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ngoten ayat niku ketemu. Rabbana kesimpulan akhir niku namung niku ya jane wong tafakur niku sing penting. Jadi wong tafakur sing bener niku outputnya mesti ngeten unine. Ya Allah, ternyata segala sesuatu ini tidak sia-sia. Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Ternyata apapun yang Engkau ciptakan ya Allah, sama sekali tidak ada yang sia-sia. Semua mengandung kasih sayang-Mu. Semua memperkenalkan eksistensi-Mu ya Allah. Tapi ada yang saya takuti sebagai hamba yang lemah, yang hina. Kan semua ini nanti terserah kamu ternyata. Oleh karena itu saya masih punya permohonan. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Semuanya ini engkau yang menciptakan. Fakina agak. Maka dari itu, selamatkan kami dari siksa neraka. Fa'innahu man tudkhilin nara faqad ahzaita. Sesungguhnya orang yang engkau masukkan di neraka itu berarti orang yang kamu ciptakan jadi orang hina. Podo-podo keramik, podo-podo nek tuku kok toko belum bayari podo. Iku lagi kayak sing duwe keramik lagi. Lah kok enek keramik sing dipasang teng sanding WC, ana keramik sing dipasang teng sanding lawang. Bisa tinggal awang ngarep gue dibanding ruang tamu. Jadi gue nopo gini so protes lah. Sing jenenge keramik. Nopo iso aneh keramik unjuk rasa. Nah aku ojo ditilai kene. Upama iso protes ya. Gak direken karo tukangnya, gak direken karo. Karo nopo. Karo sing duwe. Upama pure aku mati pasang kono tak pecah. Pecah malah ditilai jobo tidak idak ban. Gila lagi. Tetap hina. Sesungguhnya orang yang kau masukkan neraka itu artinya orang yang sudah kamu persiapkan untuk menjadi orang hina. Itu yang aku tidak mau. Saya sebagai hamba yang lemah gak bisa menolak itu. Kalau sampai engkau yang menghendaki untuk itu, saya mohon ya Allah, jangan. Sungguh jangan ya Allah. Ampun, saya pulang betul pun. Ini pulang ke manut jadi manten. Tapi ampun. Iku hasil renungan itu pasti akunnya akan begitu. Nenek-nenek uang merenung kok malah aduh. Wis merenung kok hasilnya tambah adalah lho nyatane kancaku cilik ndek yo belajar ngaji salate yo gedhung bathuke ngapal dengkule ngapal sila ngedengkrung kaya pendhita nyatane yo omahe panggah gedhek ae yo isih pinter aku. Surah salat-salatan, surah masjid-masjidan. Iki jenenge tafakur outputnya keliru. Kenging apa? Mergo sama sekali tidak ada berpikirnya. Yang nunsa wong Amerika, orang-orang barat pada umumnya aktivitas tafakurnya luar biasa. Dedikasi, semangat tafakur, meneliti itu nunsa ulah ambek wong Jawa ada. Ingin tahunya itu. Tapi karena melangkahnya itu mencolot, tidak melalui pintu yadzkurunallaha nika. Tidak melalui pintu zikir dulu, baru tafakur, langsung ujuk-ujuk tafakur. Ya, outputnya kayak beda. Outputnya terus jadi bom atom, terus jadi saat ini enten isu. Jadi kalau pikir namung isu mawon, enten istilah apa? Oh, Star Wars, perang bintang. Walau kata perang bintang. Cuma wonten isu globalisasi, ya. Globalisasi itu hanya isu, hanya isu. Jadi kan enten istilah enten. Apa ni? Oh, apa bahasan ni? Linear, seluruh wonten ya. Wonten yang sing lateral, sing nyabang enten. Jadi gambarnya kayak cemoro ni. Isu yang lurus, seluruh orang harus ikut isu di Amerika. Star Wars, perang bintang, mana ada apa? Dirgantara, satelit. Bahas bangsa, sing dur-dur, kata ini. Terus,
1: misalnya niku diomong nih, seluruh negara harus mengikuti pola ini. Nek enggak ketinggalan zaman. Terus diisukan nanti yang menguasai dunia adalah yang menguasai komunikasi informasi. Akhirnya negara ketiga nih, sing negara sing liane Amerika sing serado ndek-ndek niku. Wah niku mandeng niku kabeh. Stop. Akhirnya napa? Metu dagangan yang jenenge internet, handphone, satelit, itu semua. Niku gempayu, modele ngoten. Dokter-dokter Amerika meneliti nopo bahwa ini air di dunia ini sekian terus ditentukan pisan pakai teorinya apa WHO ya, ketentuan WHO bahwa batas minimal air boleh mengandung zat ini itu 0, sekian nganu. Mana sih teliti kok nih jadi pikir tenan, banyak dia canggih tenan. Tapi sih bener-bener kan outputnya ini. Lalu untuk menekan negara-negara yang tidak mampu, akhirnya terus dia cetakan obatnya. Nah, muncul produksi apa? Niku. Nah, niku lho bangsane. Looks apa niku sih? Dige nyaring banyu niku lho. Ah, napa? Water buah apa niku? Ini niku mesti sama titen ini. Angger sak niki enten isu napa liwat ilmu pengetahuan bisa liwat berita yang mendunia bahwa akan ada gejala gini gegan setahun gang rentan muncul produksi isu air tercemar itu enggak baik menurut kesehatan ini muncul produksi aqua in Prancis gayane munculnya ke Prancis padahal jane iki yo balane Amerika padha mawon. Akhirnya apa? Dunia ketiga karena sumber sing paling agak niku. Pokoknya ngisor katulistiwa ini, ini kan jajane sumber alam sing Gusti Allah paling maringi paling bagus digambarno sampai jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ini kan Indonesia ini. Taman yang di bawah taman itu ada air yang mengalir, ada bengawan yang mengalir. Sampai nek nyuntik lemah nang Blitar ngriki. Niku lek pas-pas ngene aliran air teng jero bumi ngriki kok niku banyu sampe tu dewi. Muntah di anhar di bawahnya ada aliran kali. Loh. Tapi karena wong ora patek tafakur niku gak ngerti. Lah sing ngerti wong ana, wong kono. Tapi sing kono tafakure gak nganggo zikir. Akhirnya outputnya gak hapus-hapus wong. Betul. Wong nopo aktivitas CIA ya, CIA intelijen Amerika niki. Niki kadung dibocorne soale, kula ngertine mergo wis bocor. Tapi beredare teng Jepang. Pak Imron kok ngerti ngenten sing ngabari. Beredare teng Jepang bahwa salah satu bentuk trik saat ini perdagangan internasional dan itu semangat kapitalisme internasional adalah ya menggunakan segala cara untuk mendapatkan badi. Di antaranya apa? Model royalti. Apa undang-undang hak cipta ini loh. Itu kan sebenarnya dipaksakan juga. Undang-undang hak cipta kok dituntut apa harus dibatasi. Ini kan jenisnya ngempet rahmat tau ya. Ngempet rahmat. Akhirnya sing iso menguasai satu bentuk ilmu hanya dia sendiri. Nah, sing negara-negara sing rada lemes-lemes kaya Indonesia ngene iki wis dipampok tok ngono. Gak ngono hak cipta didendo ngono royalti macam-macam. Lha iki sajane kan dingge ngapusi mawon. Akhirnya nang jauh di produksi sing enten tulisane Unilever atau PNG. Iku sajane niku namung dodol jeneng. Tapi bahan baku dari Indonesia, ya, sekian persen dari seluruh produksi ini ku bahannya ke Indonesia kabeh, pekerjaannya ke Indonesia, pabriknya manggone ning Indonesia, sampai manajemen cabangnya yang di Jakarta. Tapi ini ku nganggung kayak letter PNG, ini ku lek setorong itu kok nggak kata. Episode 10. Clear, ya, sampo-sampo yang tentu tulisannya Unilever itu setore ini kalau sedaya. Walaupun mungkin kecil, paling-paling sak bungkus itu setore itu Unilever pusat ini kalau paling-paling ya sak bungkus namung 20 rupiah paling akeh. Tapi 20 rupiah ping sak meneh juta wong saben dina kok. Nggih. Mulai sampo baru merek kate digawe renor-renor seakan-akan merek satu dengan yang lain itu bersaing. Niku maknane ya nek gak seneng iki tiba sing iki ya panggah kesedot ae. Itu namanya mesin penyedot uang.
0: Itu semua muncul karena tafakur. Tapi mengapa itu kok malah jadi madorot? Tidak bisa sampai menyimpulkan orang bisa menundukkan diri di hadapan Allah. Mengapa begitu bisa terjadi? Karena mereka berpikir tafakurnya itu tidak dilambari dengan kacamata zikir. Sehingga yang muncul adalah semangat keakuan dan nafsunya angah-angah ingin menguasai dunia. Itu tadi cetakan isu Star Wars. Wah, wong kabeh mulai nak kabeh. Bawahnya dodol. Mana niki mengarep dodol jane. Dodol napa? Dodol satelit. Golek wong wis tuku satelit negara kok wis tuku satelit. Lah sapa kon biayai satelit? Ya kowe kudu dodol telepon. Nah, akhirnya dodol telepon nang rumah kongkon tuku telepon ora dikongkon jane mau ndelok lagi buta ngono lho. Bila lah jadi buta. Jadi nek omah kan sing buta telepon perumah. Perumah itu berarti sak Indonesia mek pirang omah. Tapi terus diciptakan handphone. Nah, handphone itu per orang. Jadi seandainya Indonesia ini mungkin makmur ngoten. Wong 200 juta iku lek iso ngedol 50% dari penduduk Indonesia bisa membeli handphone. Iku berarti Indonesia bisa nyedot produksi handphone 100 juta handphone. Monggo handphone sitok kemarin dia orang berarti sewu dolar apa atau limang dolar ngoten mawon. Pun pinten limang dolar ping 100 juta. Ini model ya. Ini terus kapan yang namanya keadilan dunia bisa tercapai? Mulanya tatanan dunia baru itu sajane maknanya hapus-hapus baru. Nah, saya ini kira-kira kira sih ngomong ini saya kiai di sama jombang bisa ngomong ini lah tahu perus sama apa ya seben itu ngomong itu dipercaya kono ora dipercaya ya wis kan niki mek ngomongne wong tafakur ngoten lho nggih ngomongne tafakur wong kula dhewe ya katut kebutuhan ngoten niku sampe mawon juga diciptakan itu semua digiring orang itu supaya butuh jenis wong butuh mesti golek jenis wong golek padha karo dikongkon gitu nggih. Nah, itu sekarang teori-teori manajemen bisnis dan manajemen apa manajemen pemasaran itu semua pakai trik-trik yang modelnya uang pokoknya cekok ibu dino. Nah, itu sebenarnya teori istiqomah itu yang dipakai. Sedino kurungu siapa takut, siapa takut. Sedino naik pengen seket kali 30 hari setiap bulan, setiap hari seket pun telung puluh dino pun kurungu pengen. Coba, kan? Padahal jenengan sholat sedina meping lima, berarti sakulan itu meping satu seket sholat sampean. Tapi krungu siapa takut? Pembinten sedina. Mulai cacing ini kalo kadang mikir, enggak permen kok dieklarno sedina ping samono gitu. Jadi perlu, memang ini teori wiridan istiqomah kok ya. Wong ini kula istiqomah mesti oleh. Wis to, bojomu purek kowe kok istiqomah ning sandinge guyu-guyu terus. Saya ditlateni, wis yo gak purek. Wis yo dadi lucu jenengan. Laten setiap hari mendengar itu. Mendengar. Minimal kurung merek dhisik. Minimal iku asale merek gak terkenal ngoten lho wis. Diiklano teng TV enten sak bulan pun kabeh golek. Yang itu produksi sing, ini kalau sing kecap sitok ini kan apa nih kak? Sing diiklanan habis nawanan tim ini kan alah kenapa sih action-action ini kalau nah ini kok niku kan barang ini ku jereng enten teng pasar teng pasaran teng toko-toko jereng enten tapi ini pun diiklanan mah enak setengah tahun banyak kenapa? Ini ku jeningan-jeningan sing isor diwi wong cilik kan dulu TV kabeh. Niku ben takok teng kios-kios. Takok teng kios-kios.
1: Wanu enten iki. Dene sedine nek wong takok ping 3 ping 4 jenenge kiye cilik-cilik ya. Nek wong takok gak iso ngedoni lak eman-eman. So lek kulaan mesti takok teng tokone sing diene kulaan. Wanu toko iki salosen. Wah ora enak. Wis ora enak, wis ora enak. Dengan tidak ada kelihatan wong ngesuk buta. Nah, langsung dek iso ngitung. Iki agen sing kono njaluk pemerintahannya sekian dus sekian dus kena. Berarti sekian saya produksi saya yang bisa saya lempar. Berarti semeneng-meneng niku sing jenenge komunikasi informasi. Niku kula sing gunane wong sing mboten mikir. Niku pol-polane pol nek mung arep dinyedot dhuwit. Kula mboten nyalahne wong semangat nyambut gawe sing model ngoten nggih. Tapi emane-emane niku kok namung dinggih niku tok ngoten lho. Emane-emane. Coba kalau semua yang punya aktivitas seperti itu terkait erat dengan soal penyebaran rahmat, alangkah indahnya hidup ini. Sedina wong dielingno eling Allah, dikasih contoh. Jadi ini wis mending niki. Selawat niki kan mulai ini kalau usume reformasi istighosah kan terus dikawiti sinten? Beno Waris maneka to kawitane usum selawat. Terus diterus niki Kanjeng, terus diterus nang Hadrat Alwi, saat niki wong mulai kenal selawat. Ini mergo teng TV sering tampil. Niku salah satu keampuhan yang namanya media. Media massa. Mulane Kanjeng Nabi lek dawuh kan balighu anni walau ayat. Sampaikan dari saya walaupun hanya satu ayat. Tapi lek kabeh nyampeno, setiap orang nyampeno ayat yang itu, akhirnya kabeh kan kenal gitu lho. Contone kaya assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai enten rian zaman tahun sekitar 80-an. Kuna enten IC ini ku sing wis otomatis yang ngerti kayak kabel metu ini di bel langsung assalamualaikum. Ini ku sing produksi malah wong Taiwan. Gitu tuh wong Mekah. Wong Taiwan ini ku krono apa? Kabeh ngomong assalamualaikum. Assalamualaikum. Kabeh muni assalamualaikum. Sampai lek mau ketemu gue ngeramuni assalamualaikum sungkan sampai nggak tenkrona nopo seluruhnya nilai itu sama kali ini zikir itu kalau mulai dari berdiri duduk sampai layah-layah terus ada zikir maka apapun tafakur kita bahan dari manapun tafakur kita maka nanti outputnya itu akan berkata subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ternyata semua ini tidak sia-sia. Ya termasuk contoh sing niku. Sing pun nate kula aturke sing pun. Lah wong ketekan tikus kok malah alhamdulillah. Mergo ternyata tikus niku ngewangi. Ana wong kok mangut. Karo aku kok gak wawuh iki. Kenapa? Oh nek niku tafakure nganggo zikir, outputnya bagus. Ya. Panjen perkara iki lek ora digathukne ora metu hikmah. Mungkin aku iki nasibku kaya kayu garu. Lah koncoku iki geni. Jadi aku iki kayu garu, koncoku geni. Dadi lek di singgol geni, kayu garu iki malah metu wangine. Metu metu wangine. Kok kira-kira aku ora difitnah wong. Lah niki wong tafakur lho nggih. Kok kira-kira aku gak difitnah wong ngelan, gak ketara sabarku. Nenek ini ngomong izin sabar, agak tunggal lagi, agak. Nenek uang ini ngomong izin orang nenek seganggu sopo-sopo, izin, macam. Ya tak sabar ni wajar, tapi tak difitnah uang. Kok beda ya? Biar aku difitnah, rasanya ngono. Khusus aku sidik-sidik wis melu ngaji, sidik-sidik latihan pikir. Ya difitnah, ya pancet sing fitnah ya kuwi. Tapi kok beda rasane. Nek biyen nek aku jengkel karo wong iku, saiki aku kok malah malas, mesakne. Lek terus-terusan ndek ngono sampai tuwek ora gelem wae kelakuane terus. Nasibe piye mesakne aku? Ya Allah, ndungakno, kelingan Allah kok terus nggih. Ya Allah. Mungkin-mungkin jenengan selamat aja Gusti. Ini lah mboten wong ahli zikir angel. Betul kan Nabi diantemi napa watu kali tiang Thaif. Malaikat Jibril mau nang ngamuk niku. Mereka berjalan dengan Nabi malah buat nojo ini bahan ya. Panjen aku diutus iku kon ngurusi ngene-ngene iki. Mung enek bengkel dadi sepeda motor. Gitu ge. Sepeda motore pas di stator jedet ngoten ngeneki garese sing bandane niku. Mosok terus bengkel ngamuk sepeda motor kurang ajar. Wah terus malah dirusak nggih mboten ta ge. Panjen bengkel tukang dandani ya nek jedet ngono kuwi ya. Ya piye ben gak jedet ngoten lagi niku. Ini termasuk dadi pekerjaane bengkel ben gak ngono. Nek pun tak pakar ngoten ya, wong niku gak patek kudu tukaran. Dadi wong niku ditukari niku sakjane. Tukaran niku minangka kaca cermin. Al muslimu mir'atul muslim. Orang Islam bagi orang Islam yang lain itu seperti cermin, niku kaca. Gitu nggih. Kaca niku bisa kalau apa meneh nek kaca niku iso adep-adepan niku saged melipat gandakan menjadi seribu cahaya, seribu bayangan. Mulane kenging apa lek salat ijen siji, lek salat jamaah kok dadi 27. Mergo lek salat jamaah niku siji lan siji niki nggawa kaca kabeh. Mergo niate ape kabeh. Kaca karo kaca adep-adepan kaya ngene iki. Kaca karo kaca adep-adepan dadi pirang-pirang. Sekali muni Allahu Akbar itu sing nerara Allahu Akbar. Niku dadi pirang-pirang. Oke. Niki tafakur ngene iki kan kejadian. Ini kan kejadian. Ditangkap. Bang. Iya lagi. Terus tapi wong sing akeh ket mau sing jomone zikir, iki jadi bahan. Akhirnya ternyata ini enggak sia-sia. Cermin itu bisa menjadi salah satu bentuk pengenalan diri. Jadi lek sampean kok dilokne wong, niku aja kesusu dijotos sing lokne niku. Wong kaca cermin duduhne urungmu enek angsul. Nggih. Enek wong urung ana angsul ngono. Panjen sing jenenge cermin niku mboten basa basi kok nggih. Napa enten ceritane kaca kok basa-basi tak tutupane sik ah iku gambare angus nirung dadi ben gak ketok jare cermin niku mungkin malah dadi cermin salah ngoten kaya cermin sing lengkak-lengkok ngoten niku cermin munafik gini. Lha pas di ngarepe dienggo ngoco urungku sing asale basek dadi bangir mergo pas napa kacane serado ngelengkung ngoten lha sing nirung bangir dadi pesek mergo kacane pas cekung. Ini jenenge cermin gak jujur. Nek cermin sing jujur pasti akan jujur. Tok leh tanpa basa-basi akan ngomong. Beripatmu rembes. Urungmu metu mbleh. Ngoten langsung. Napa sampean ngamuk? Terus kaca cermin sampean dijotos. Cermin kakek ngomong jotos. Ya malah gak sida ngoco sampean nggih. Eneng kanca ngomong. Sampai ngamuk-ngamuk. Gue pisan kasih ngomong ngelek kan tak jotos sih gue itu. Asal mana sebutan ngamuk? Se. Iki berarti ada masalah lagi. Besok iki jadi masalah apa? Masalah apa? Ayo dipetong sing benar. Aku kok nganu gak paham toh. Mesti salaman salah paham. Mesti enek sing ngomong sing ora beres iki. Nun sewu aku iki blak-blakane ya, Mas. Pokoknya nek gelem sare ngoten kan persoalan bisa diselesaikan toh. Tapi lek enek ayo ngomong kok ora bener maneh pisane jotosi kowe. Wis lanang dhewe ta. Iya. Aku wani kok arep kowe. Gak nganu tekano dhuwurmu kabeh bolomu ayo sak blitar pen ngrumbyung aku. Iya, marah metu ngono iku lha apa? Iku jenenge kaca cermin adep-adepan wek kaca cermin ora metu gambare ning malah metu garet-garete pirang-pirang. Niku mengke lek kadung pecah sing jenenge kaca niku disambungan. Ya. Gitu. Bisane yo marana ning pabrik kaca neh. Ben dilebur, dicor terus digawe kaca neh. Selama tidak ada usaha untuk melebur itu semua, sulit. Wong sing pecah niku wis tok ati yo nggih. Lah, ngeten-ngeten iki. Sedulur be sedulur niku kanca kali kanca, tangga kali tangga. Al-Islam mir'atul muslim, al-muslim mir'atul muslim. Wong Islam kuwi dadi cermine wong Islam liyane. Nek sampe ana wong Islam sing gontok Ya mergo enek wong Islam sing kelemar-kelemer. Wis sampe enek wong Islam sing gampang antipati. Didi-didi ngelokno wong iki mergo pancen ana wong Islam sing kelakuane elek, mergo perlu dilokne.
0: Ngerti lho nggih.
1: Dadi lek purun ngoten mengke ya,
0: ya kudu diakoni. Yes, memang kudu diakoni. Organisasi ini dewi takmir iki, takmir masjid iki pancen ya kurang tertib administrasine. Tapi ya wong jenenge ya wong tuwa-tuwa kabeh lah saiki ngene ae sing du protes-protes sak nom-nom kuwi ya ora usah ngamuk. Saiki kuwi sing wis kuliah sing ngerti administrasi anu ya Mas. Ayo sampean sing dadi sekretaris takmir. Wis piye idine piye idine piye. Jadi kan begitu kan lembah mana hati ora kok. Wah kok mlebu mujud rong dina wis arep ngrusak tataran. Kebian itu jenenge tak perlu semeniki. Wes akhirnya generasi tua ambil generasi muda tarung. Iku jenenge enek cermin dijotos. Ngerti lagi? Nek pura tafakur ngendi ae tidak ada yang sia-sia. Sampai omongane cah cilik niku mawon sajane. Mboten enten sing sia-sia. Mergo napa? Nek ngomong soal cermin ya. Al-walad al-walad anak al-walad mir'atul walid anak niku kocone wong tua wis ta lho ya oleh ana anak digugah ngubling lah iku pile gak bapake mboke nek turu dicidakane wis ngono kuwi wis ora kena dicak apusi ngoten niku jenengan duwe anak kok ngompolan lah iku mesti lek gak bapake mboke biyen ngompolan ngono. Mun boten kaya diapusi wong niku cermin. Jenenge cermin ya gampang ketok sembarang kali le. Jitok sing ora ketok dadi ketok mergo enten cermin nggih. Iya nggih. Nah niku jenenge tafakur saya niku. Semua ini ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu yang diberikan Allah di tengah-tengah khalqis samawati wal ardh wa khilafil lail itu tadi. Semua kejadian yang dirangkum siang dan malam, semua kejadian yang ada di bumi langit ini itu satu titik sama nambil semua, itu akan mengembang menjadi hikmah yang luar biasa. Ini ku nubuhi sengkat, lah belum wafi anfusikum, dan ayat ini wafi anfusikum, dan pada dirimu sendiri ya manusia, apa kamu tidak berpikir di situ banyak hal yang luar biasa. Wong sing kecokot nyamuk dengkule loh. Kok ora enek sing ngabari ora apa moro-moro tangan obah cret kali obah kok ya alon-alon gitu lagi kok ora langsung set ngono kok ya alon-alon angga-angga nek urip arep nyeblek nyamuk ukurane gerai bareng kok ya wis diukur wis sing perintah sapa kan nek cepet prosese sing kecunyuk rokok bokonge iki sing muni dihambut ya cangkeme lho ngoten iku kok geli semen lho to ya otomatis. Niku lek sing kulinane muni ngoten lek sing muni nek innalillahi ngoten niku sampai nyonggrek innalillahi ngoten niku kulinane innalillahi lek kulinane ana sing jarang ya nek ngono barang ora niku yo otomatis niku lho kok cepet men sepersekian detik dereng malih niki Gusti Allah niku lek ndamel tatanan nggih ora padha tapi iso dadi padha wane enten unen-unen wong Jawa niku dulur-dulur apa ya jentik-jentik penunggul Pak Tenono ya. Terus semuanya jadi sih jadi wong tua malati ya. Terus bener-bener gitu. Ini aja iri toh saat dulur lima ini banyak anak yang ngedek berdinggol ngedek berdinggol anak yang cilik. Enak sing ora patek cilik, enak sing fungsinya akeh, jabatane akeh apa driji iki paling akeh iki. Paling akeh sing iki ora patek kan duwe jabatan, ora patek duwe fungsi tapi kok sugih dhewe dhewe dhewe. Penunggul jenenge nggih, tekan nungguli. Niki lek sampeyan ngene-ngene. Gusti Allah gawe ngene iki biyen para wali lek gawe unen-unen iku sing mari para wali lho niku. Jentik-jentik penunggul patek nono nggih ngenali driji wae kaya dikai sanepan kaya ngoten. Aja di wong tuwa malati bener. Niku kok yo iso nemokne ngoten. Niku lek gak wong ahli tafakur mboten saged.
1: ahli mikir, merenung untuk mengakhlakkan masyarakat dengan cara ini. Wong tuwa iki malati, aja diwaneni. Wong perkara kalah dhuwure kok iri lah apa. Yo senajan kalah dhuwur tapi suatu saat kamu pasti akan berfungsi. Lek soal irung mesti jentik sing dhuwur. Ngira nggih, soal tudung-tudung mesti driji. Tapi lek soal manggane tamu mesti jempolan gitu. Tapi sing rapate fungsi kok ali-ali iki ditelene jari manis. Yo ya. Niki mau narang-narang paling-paling niki pendale tinggu nyete. Mereka tinggu gayo gila serapatnya gaduk sing dur dewe sing tinggu. Gepe tak tau nyete aku sing diri penunggul ini kalau paling dawa. Gelasnya jeru soalnya. Ini ternyata niki kira gelem rukun. Ini baru segi ini. Allah ini kumbamel gak podo tapi Allah ini wadil. Orang roto tapi podo ini kumbini gini. Orang rata lah pasti nyetan. Tapi coba rata. Ini loh posisi berubah nih. Rata loh. Kan kuat lagi. Niki insinyur ahli bangunan. Dari teori ini ini harus gak isoba. Niku terus enten teori drap nih loh. Jadi cak dulu ke cakar ayam dincep nih. Niku enten paku bumi nih kalau sih ngincep nanti kenapa kok gak lurus mengisar ke sotok ngeceng rana ngeceng rana ngeceng rana. Niku kan niki niku niki lah tak enten niki pun betul nobah roso banget. Niki insinyur sih jadinya Gusti Allah itu baik. Oh winter banget dan lagi tafakur subhanaka. Oh, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabanna. Ini ku tafakur. Jadi lah enten wong uzlah melepas diri dari pergaulan untuk sementara nggih. Ya karena ini proses untuk pengobatan tadi. Kok dibarengi dengan tafakur, maka cepat sembuh. Dia lalu nglenggono yo diitung itu. Urip ku sak meneh umurku. Lah kok tak nggih turu sedina 8 jam. Lah nek umurku 10 tahun, berarti tak nggo turu tok 60 tahun. Gitu gitu, uang ini tiba-tiba aktivitas sejengit turu tok nih, like sedino sungi turu 8 jam, ini tiba turu tok ini 20 tahun. Berarti sejengit umur efektif, like umur sudah ya, umur efektifnya 40 tahun. Kalau tiba dulanan 15 tahun, karena biro karena selama tahun. Tapi terus ibu ini ngamal, harus tiba sanggup mati terus. Ngamale ukur-ukur apa egleng ini terus biji kurep ini yang kira lah. Akhirnya dia ada ketundukan. Rabbana ma khalaq hadza batila itu. Kalau kita dikurien, insya Allah soal tafakur sakit disambung malih untuk yang pengawasan canda ibu. Monggo kita tutupkan di indungu sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ala sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi wa fi ni'amahu wa ikafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma thabbit imanana wa nawwir qulubana sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min ash-sharri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kullu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudir ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika wa haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika amman syafiq rahmatika ya rahmar rahmin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habibi ya nur al-ayn ya sakin khayali aashiq bal sinin wala ghayrak fi bali.
3: Sahabat semua dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
5: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
6: Segera kita kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

Sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan ketika hendak beranjak ke kasurnya, Nabi berkata, "Ya Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan segala sesuatu yang membelah biji dan atom, yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran, aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala makhluk melata yang memiliki kejahatan yang mana engkau mengendalikannya. Engkaulah yang maha awal, tidak ada sesuatu sebelummu, dan engkaulah maha akhir. Tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkaulah maha zahir. Tidak ada sesuatu yang melebihimu, dan engkaulah maha batin. Tidak ada sesuatu di bawahmu, tunaikanlah utangku, dan jauhkanlah aku dari kekafiran." Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, hadis nomor 3873, dan diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2713, dan ini dilafadzkan Ibnu Majah. Al-Alamah Muhammad Nasiruddin Albani juga berkata tentang hadis ini. Shadaqallahul Adzim.

Sekian, kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yes.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kuto Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang dise, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.

0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
1: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. 4 mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

93FM Radio Suara Madiun, selamat petang sahabat Suara Madiun. Kembali lagi kita ketemu di sesi yang keempat 15.20 untuk kesempatan kali ini dari Selasa di tanggal 12 Mei 2026. Dan balik lagi di Serian yang masih akan menemani sampai di jam 7 malam nanti ya. Jadi cuma selama satu sesi aja. Oke deh, udah dibuka sama lagu bagusnya Muse, Cryogen, yang sudah menemani kita. Dan tentunya semoga aja dengan lagu pembuka yang seperti ini, yang tadinya lemes jadi semangat lagi ya, kayak dipompa semangatnya, jadi mood booster, oke? Okay? Nah, silakan ya yang mau gabung, kita tunggu kembali di 081-556-451-817 melalui WhatsApp kita. Yang mau request, yang mau kirim salam, silakan. Ada lagu Indonesia maupun mancanegara yang sudah disiapkan juga ya. Oke, okay. Yang jelas, berapa terus sampai jam 7 malam nanti.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
2: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
3: Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
0: Suara Madiun 9.

93 FM Producer Madiun. Nah, barusan ada si Bernadia yang lagunya judulnya Rabun Jauh. Rabun Jauh itu artinya berarti gak kelihatan, jadi blur ya, ngelihat ke depan tuh blur. Ya mungkin melihat masa depan yang gak jelas gitu ya. Tapi semua orang sih pengennya punya masa depan yang jelas ya. Ya itu balik lagi tinggal bagaimana kita bisa mengupayakan, effortnya seperti apa. Kalau kita memang mengejar masa depan yang mungkin masih ngeblur, masih belum kelihatan, ya pastinya kita awali dengan sesuatu yang kita harus berpikirnya harus positive thinking dulu ya. Jadi harus menanamkan keyakinan di dalam hati dulu bahwa kita tuh bisa mengejar masa depan yang masih ngeblur itu. Dan insya Allah ketika dalam perjalanannya kita bakal banyak kok ya yang membantu kita untuk mengejar masa depan tuh banyak. Ada banyak faktor yang sangat mendukung kita untuk mengejar masa depan. Oke deh, yang pasti kita masih akan lanjutkan perjalanan kita di acara yang satu ini, masih di 15.20 dan tentunya masih bersama-sama dengan Rian sampai di jam 7 malam nanti.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Yo, watuk kok ramari-mari talele.
2: TBC kui mbah, TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Eh, besi kuih mbah. Sembah tak ngak, nek. Wang aku ki, keselak, eh. Lagi anak-anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing, toh.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Eh mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
1: Ayo nduk, tak ajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tuntas sudah kebersamaan kita di acara 15.20 untuk kesempatan kali ini, tepatnya di hari Selasa di tanggal 12 Mei 2026. Dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14 lebih 28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: sahabat Suara Madiun 2 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur telah dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend oleh Badan Gizi Nasional. Diketahui dua SPPG tersebut yaitu SPPG Barot dan SPPG Lengkong. Dikutip dari media detik, anggota Satgas MBG Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, membenarkan informasi bahwa SPPG Baron dan Lengkong terkena suspend oleh BGN. Selain itu, Judi mengatakan bahwa evaluasi seluruh SPPG dilakukan langsung oleh BGN melalui mekanisme penilaian dan pengawasan berkala. Menurutnya, apabila ditemukan fasilitas yang tidak memenuhi standar, maka BGN dapat menjatuhkan sanksi berupa suspend sementara operasional, termasuk yang sekarang terjadi di SPPG Baron dan Lengkong tersebut.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Kamu pikir bullying itu cuma bercanda? Kamu anggap ejekan itu hal biasa? Sementara di balik senyum yang terpaksa, ada hati dan jiwa yang terluka. Bullying itu bukan main-main. Bukan soal mental kuat atau lemah, tetapi ini soal martabat, soal rasa aman, dan soal hak setiap orang untuk dihormati. Kamu diam, kamu membiarkan. Kamu ikut, kamu pelaku. Stop bullying sekarang juga. Berani bersuara, berani melawan, berani jadi pelindung, bukan penonton.

0: Stop Judi Online. Judi Online.
1: FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
5: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1900 36, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenzhouan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenzhouan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenzhouan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suara Madiun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengatakan bahwa gencatan senjata Iran berada dalam kondisi kritis. Diketahui Trump sedang mempertimbangkan untuk memulai kembali terkait pengawalan angkatan laut melalui Selat Hormuz. Dikutip dari Media Detik, di tengah meningkatnya tekanan di dalam negeri atas dampak perang terhadap ekonomi Amerika Serikat. Trump memperingatkan bahwa penolakan Iran pada akhir pekan lalu atas tuntutan Washington berarti gencatan senjata yang sudah rapuh saat ini menjadi sangat lemah. Di sisi lain, secara terpisah, Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk memperbarui upaya Amerika Serikat untuk mengawal pengiriman minyak dan barang komersial lainnya melalui Selat Hormuz, tetapi ia belum mengambil keputusan akhir.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Eyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

sahabat Suara Madiun polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR Republik Indonesia 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berujung evaluasi menyeluruh dan permintaan maaf dari pimpinan MPR Republik Indonesia. Polemik tersebut bermula pada saat final LCC 4 Pilar tingkat Kalimantan Barat digelar di Pontianak dan kegiatan tersebut diikuti 9 sekolah menengah atas di Kalimantan Barat. Dikutip dari media Kompas, Regu C dari SMA N1 Pontianak telah menjadi peserta pertama yang menjawab. Namun Dewan Juri justru memberikan pengurangan nilai sebesar 5 poin. Dan pertanyaan kemudian dilempar ke regu lain dan dijawab oleh Regu B dari SMA N1 Sambas. Kemudian juri menyatakan jawaban Regu B benar. Diketahui keputusan tersebut langsung diprotes oleh Regu C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama. Menanggapi polemik yang berkembang, Sekretariat Jenderal MPR Republik Indonesia menyatakan tengah melakukan pendalaman internal terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba. Selain itu, Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah telah mengatakan panitia pelaksana saat ini sedang menelusuri duduk persoalan yang terjadi dalam final LCC tersebut.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

0: selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Laper deh, jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh maaf, gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh, kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus kita cari botol atau kardus, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

0: Aku ada yang kali peteng kue seloro lho le.
1: Walah mbah, mbah kok yang dadak yang kali niku mengke jenengan BAB teng kali saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut. Jadi aku rantau BAB yang kali yo le.
2: Yang betul sah toh mbah, mbah jamannya enten.

0: cinta budi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah aku di kebun toh mbah, mbah. Gue pacul pisan. Yo jone kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele, aku kini kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
4: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
3: Donor darah itu sehat.
4: Donor darah itu sedekah.
3: Donor darah itu ibadah.
4: Mari donor darah sekarang juga.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi,

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Alah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
6: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon pemadam, gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
7: Stop, Pak, stop, stop!
6: Kebakaran, Pak,
7: stop,
6: kebakaran!
7: Stop, stop, stop, Pak.
6: Ya,
7: sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
6: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
7: Oh, iya, Pak. Iya, iya.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim internasional Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 12 Mei? Beberapa di antaranya adalah 12 Mei 1551, universitas tertua di benua Amerika didirikan. Universitas tertua di Amerika Selatan didirikan di kota Lima, Peru pada 12 Mei 1551. Perguruan tinggi tersebut bernama Universitas Nasional San Marcos. Kampus tersebut didirikan pada masa pemerintahan Carlos I dari Spanyol. Berdasarkan catatan, Universitas Nasional San Marcos dianggap oleh banyak orang Peru sebagai institusi paling dihormati di negara tersebut dalam hal pendidikan tinggi. Tidak hanya itu, universitas tersebut juga dinilai sebagai perguruan tinggi utama untuk penelitian ilmiah. Selanjutnya, 12 Mei 1936, peluncuran USS Enterprise. Kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat atau USS Enterprise resmi diluncurkan pada era Perang Dunia Kedua. Berdasarkan laporan, USS Enterprise merupakan kapal ketujuh yang menggunakan Enterprise. Sebagai salah satu anggota kelas Yorktown, Enterprise diluncurkan pada 12 Mei 1936 dan merupakan satu dari hanya tiga kapal induk Amerika yang ditugaskan sebelum Perang Dunia Kedua. Kapal ini merupakan salah satu yang selamat dari perang. Kapal tersebut dikenal banyak berpartisipasi dalam perang besar melawan Jepang dibandingkan kapal Amerika Serikat lainnya. Selanjutnya, 12 Mei 1998, terjadinya tragedi Trisakti. Demonstrasi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengkritik pemerintahan Orde Baru dan keruntuhan ekonomi akibat krisis finansial Asia tahun 1997 di Jakarta berujung kerusuhan. Empat mahasiswa tewas dalam insiden yang lantas disebut tragedi Trisakti itu. Tragedi tersebut memicu kerusuhan pada Mei 1998 yang berujung mundurnya Presiden Soeharto. Kemudian 12 Mei 2008, gempa bumi Wenchuan tewaskan puluhan ribu jiwa. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang daerah Wenchuan, Sichuan, China. Pada 12 Mei 2008, sekira pukul 14:28 menit waktu setempat, getaran gempa dilaporkan terasa hingga Bangkok, Thailand. Gempa tersebut tercatat berpusat di Wenchuan, China. Dari laporan resmi pihak Republik Rakyat Tiongkok, China, korban meninggal dunia mencapai 14.866 jiwa. Namun, berdasarkan laporan dari USGS, korban meninggal dunia akibat gempa tersebut mencapai 87.000 jiwa. Gempa tersebut tercatat sebagai salah satu gempa terparah yang pernah terjadi di China.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Loh, Mbah? Mbah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku ada yang kali. Petek wis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yang dadak yang kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB yang kali, Le.
2: Yang betul sah, Mbah, Mbah. Jaman yang enten.

0: Pancing tebudi
1: iki le aku ning kebon
0: lah kok ning kebon to mbah nggo pacul pisan
1: yo aja ning kono to mbah
0: ya apa to lele aku ki ning kebon arep nandur jagung.
2: Mari biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang tepangaken kula sastra nyun sewu.
4: Ya ilah mas, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di sih, ajaan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun, karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Ya Kiki, jane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Syora Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di Semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah, dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo yo. Wah, tok kok ra mari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembarangane wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPBL Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suramadu. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku
2: ki perlu si,
1: ada keperluan
2: ki,
1: Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. To I Borisov. To I Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka 2I menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, 2I Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, 2I Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan 2I Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari 2I Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar, terlalu kecil, atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, 2I Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL.
1: LPPL
0: Radio Suara Madiun.
1: Radio Suara Madiun.
2: Le, kui mau sih numpak motor buan to anakmu to?
3: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buang gak mbah, mbah. Cili-cili iso numpak motor.
2: Oh alah lele, ngono kui ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cili-cili mbak entuk numpak motor, mbak tuh kok ne anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
5: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Selalu optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun. Setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.

Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih, setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia. Dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes Lur, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 13 Mei? Beberapa di antaranya adalah 13 Mei 1950, ajang Formula One resmi dimulai. Ajang balap mobil Formula One digelar pertama kalinya di sirkuit Silverstone, Inggris, 13 Mei 1950. F1 merupakan kelas tertinggi di ajang balap mobil kursi tunggal. Pada kompetisi resmi pertama, F1 dimenangkan oleh pembalap Italia Giuseppe Farina dengan mobilnya Alfa Romeo. Kompetisi ini sempat terhenti pada awal tahun 1980-an karena biayanya terlalu tinggi. Namun kembali digelar di tahun berikutnya, sampai sekarang menjadi salah satu olahraga balap mobil bergengsi di dunia. Selanjutnya, 13 Mei 1967, India memiliki presiden Muslim pertama kalinya. Zakir Hussain dinobatkan menjadi presiden ketiga India. Dia adalah orang Islam pertama yang memimpin India. Hussain menjadi presiden India hingga akhir hayatnya pada tahun 1969. Kemudian 13 Mei 1969, kerusuhan rasial di Kuala Lumpur, Malaysia. Kerusuhan rasial antara etnis Tionghoa dan Melayu terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Mei 1969. Kejadian ini menewaskan 184 orang. Kerusuhan dipicu karena ketimpangan sosial antara kedua etnis. Selanjutnya, 13 Mei 1998, terjadinya kerusuhan di masa Orde Baru. Indonesia sempat dilanda kerusuhan yang berawal dari kekecewaan rakyat terhadap kepemimpinan Orde Baru. Ibu kota Jakarta menjadi pusat kerusuhan berdarah yang diperparah oleh krisis moneter. Awalnya terjadi gelombang unjuk rasa di berbagai daerah. Akan tetapi, tindakan represif aparat keamanan membuat mahasiswa, aktivis, dan masyarakat semakin beringas. Terlebih setelah aparat melakukan penembakan terhadap 4 mahasiswa Universitas Trisakti. Kerusuhan ini akhirnya meluas ke berbagai daerah di penjuru Indonesia dan akhirnya memaksa Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 30 tahun untuk mundur dari kursi jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion, Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku nggak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari. Cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk jugal langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang